0: Sak berkata tiga individu dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk pelaku yang dipercayai terbabit dalam rakaman serta penyebaran video berkenaan. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendawa Raya bagi arahan lanjut. Sebanyak 30,488 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan, memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Lebih 69,000 orang kurang upaya OKU penglihatan bakal menerima manfaat aplikasi Be My Eyes dengan interaksi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio memberitahu, platform berkenaan membolehkan komuniti OKU penglihatan melepasti objek dan persekitaran baharu selain mengakses secara bebas. Bola sepak Piala Dunia 2026, aksi kumpulan LD Toronto menemukan Panama dan Croatia. Keputusan separuh masa pertama, kedua-dua pasukan terikat 0-0. Barcelona FC melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa Mesir berusia 18 tahun Hamza Abdul Karim dari Al Ahli selepas mengaktifkan klausa pelepasan bernilai $1.7 juta. Abdul Karim kini bersama skuad Mesir di Piala Dunia telah membuat penampilan dalam kedua-dua perlawanan mewakili negaranya menentang New Zealand dan Belgium. Abdul Karim dijangka memulakan saingan musim depan bersama Barcelona B yang beraksi dalam Division 4 Liga Spanyol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Asyik tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Hai guys, bersama kami Adik dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara nak merebus telur dengan mudah dikupas licin tanpa cacat celah. Pertama, basuhkan telur bersih-bersih dan masukkan ke dalam periuk dan tambah air. Kemudian, masukkan dua bahan tok iaitu garam dan minyak masak. Sebab toklah rahsia yang menjadikan kulit telur mudah terasing daripada isinya. Selepas itu, rebuskan seperti biasa lebih kurang 10 hingga 15 minit atau sehingga air menggelegar. Akhir sekali, rendamkan dalam air biasa sekejap untuk hilangkan panas. Bila dah agak suam, bolehlah terus kupas macam biasa. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

tau tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang untuk mendengarkan Surah FM. Untuk pagi tu, jam yang ketiga, Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu lah.
1: Ya, ni seorang akan ambil ni.
0: Dah kah? Dah.
1: Hello?
0: Ada?
1: Ada. Betulkah Mike? Ah, betul. Paling lain luju suara.
0: Jadi sebelum kita nak kongsikan apa komen daripada kawan-kawan kita lah. Berkaitan dengan topik pagi tu, tindakan berani yang pernah kita orang pola. Kami nak kongsikan sikit
1: berita. Silakan. Boleh.
0: Kita keluarga lah yang dihantar oleh Abang G Kamri kita untuk pagi tu. Nyamadah, duka cita dimaklumkan bahawa Haji Pengiran Muda Sabtu bin Pengiran Mahta telah kembali ke Rahmatullah pada 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah, dan jenazah akan diuruskan di Masjid Al-Hakim Mudashim Kuching kira-kira jam 11 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Semeriang Kuching. Jadi berita tu ditujukan kepada sanak saudara ataupun sahabat anda yang mengenali Allah Yarhamlah. Dan diulangi sebutannya, duka cita dimaklumkan bahawa Haji Pengiran Muda Sabtu bin Pengiran Mahta telah kembali ke Rahmatullah pada 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah, dan jenazah diuruskan di Masjid Al-Hakim Mudashim Kuching kira-kira jam 11 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Semeriang Kuching. Ya, satu berita keluarga yang diberi oleh Abang Cik Kamri kita untuk pagi tu lah. Jadi salam takziah lah kepada keluarga Allahyarham untuk pagi tu.
1: Dan untuk tajuk yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, Tok Yusof.
0: Ya.
1: Tok merupakan topik yang boleh dikatakannya juga menginspirasi lah. Sebab kita berkongsi tindakan berani yang pernah kita pola. Sebab setiap orangnya pasti akan berdepan dengan situasi yang memerlukan keberanian, sama ada untuknya mengambil keputusan yang besar, untuknya membantu orang lain ketika kecemasan kah, mencuba sesuatu yang baru kah, atau berani keluar daripada zon selesa.
0: Kami dulu pernah juga mengambil tindakan berani lah. Yang kata orang tek, jarang-jarang juga lah orang nak mengambil benda ya.
1: Ya kah?
0: Tapi kami cobalah beranikan diri.
1: Tindakan apa ya? Berani, berani mula tindakan macam ni ya?
0: Oh, cabut bulu kaki.
1: Oh, berani. Ya, yang paling berani lah.
0: Oh, yang paling berani lah.
1: Macam ni rasanya? Okay.
0: Aduh, bolehlah tahan rasanya.
1: Bulu kaki cabut. Aduh, ada juga teringinnya nak cabut bulu kaki.
0: Kadang-kadang orang nak cabut bulu kaki tu 23-23.
1: Sakit sih.
0: Nak.
1: Macam ni lah kita pandai terfikir nak cabut bulu kaki.
0: Ambil tindakan kejam mata, cabut je.
1: Mesti kita tak tahu macam ni rasanya tak.
0: Tapi susah je lah, ramadah lah. Mungkin lagi sehelai ya. Mungkin cik ni lagi lah. Cuba ambil banyak-banyak. Cabut. Macam ni rasanya.
1: Cuba rasa cabut bulu hidung.
0: Bulu hidung jangan. Bulu hidung lagi azab.
1: Berani sih.
0: Fikir dah tiga tu dah cabut tu. Mungkin Pak Nek mungkin selalu mula mendaya Pak Nek.
1: Mana?
0: Aduh, panik.
1: Tapi mun kami usia, kami teringat dengan usia zaman kanak-kanak.
0: Wow, kami tahu lah tindakan berani.
1: Bukan. Lain. Ya, saya masuk. Tindakan berani yang lain. Kami, masa ya, dah sekolah rendah lah. Darjah 3 atau 4, kita tahu. Kami boleh ambil keputusan berjalan kaki dari kan masa yang diam dekat Kampung Hulu. Kampung Hulu Seri Aman. Jalan kaki dari Kampung Hulu pergi ke Jalan Kejatau. Kita tahu Jalan Kejatau
0: dekat hari
1: dekat
0: pasar
1: hospital lah. Baru kita tahu. Dekat sini ada Padang Medin tu. Kami bila bangun pagi, kami nanggap mak mek saya dah.
0: Okay.
1: Biasanya rutinnya munya sekda dia akan pergi cari Semidin rasanya. Jadinya dengan geng-gengnya teh memang kami tahu lah lokasi ya. Rasanya dari Kampung Hulu ke Jalan Kejatau 3.7 km.
0: Ui, jauh ah.
1: Bila cari-cari dekat Padang Medin tak sekda jumpa. Kami bekas sikit kayu.
0: Masa saya tak pergi kecil lah.
1: Gestalah rendah.
0: Ui.
1: Kami jalan seorang. Lepas saya bila saya jumpa dari Jalan Kejatau jalan kaki pergi Kampung Muhibah.
0: Ui.
1: Pun dalam 3.8 km.
0: Mak dah tu.
1: Kami situ kena sati TF nak jumpa mak kami jelah sebenarnya. Nak apa lepas boleh jumpa, dikatakan buat surprise dah.
0: Lepas jumpa mak kita balik lagi rumah.
1: Masalahnya memang saya jumpa. Dekat kamu Muhibah ya pun kami saya jumpanya. Bila tak kembali dari kampung Muhibah, jalan kaki pergi ke kampung Hulu lagi. Dan pun dikira-kira keseluruhannya dalam 10 km lebih.
0: Ui, dahsyat.
1: Jalan kaki. Kami pun si buat si tahu memang rasa nak berani nak ngagaknya aja lah. Oh. Nak jumpa dengannya, bab nak nolongnya tak fikir nak. Biasanya dengar, punya pernah dengar ambil cerita pasal nyanuk ambil. apa pula kau berjalan cari kami orang katanya.
0: Jadi, jadi maksudnya kini tu istilah yang sering kali orang pakai kini tu. Breeze walk. Dah mulah. Ya dah mulah tu zaman lagi kecil.
1: Kan. Ya antara tindakan berani yang pernah kami pernah di usia ya. Mungkin kita orang di Siaman memang tak orang dapat gambarkan lah perjalanan kami ya berjalan kaki seorang diri.
0: Bayangkan 10 km nya breeze walk. Jadinya dah mulah dulu breeze walk. Dudi orang lain.
1: Kan. Dah kami dah breeze walk 10 km.
0: Ya dah breeze walk 10 km. Kita orang ada.
1: Si bukan, ada. Bukan cerita ya. Tapi mungkin kita orang apa tindakan berani yang pernah kita orang pola. Jom kongsikan bersama dengan kami Dok Yus.
0: Ui. Kami dulu pun pernah juga bola ajai.
1: Apa dia bola kita?
0: Zaman gig kecil lah. Zaman gig kata orang tu biasalah nembiak namanya. Masa ya, kami diam di Sibo lah, di Sibo lah, di Jalan Sukun masa ya.
1: Okey.
0: Di Jalan Sukun ya memang terkenal dengan kilang. Baik kilang mi kah, kilang kayu kah, siana kilang besar-besar lah. Ya. Kami pernah satu ketika viral cerita pasal Hantu Pontianak.
1: Okey.
0: Yang ada di
1: kawasannya.
0: Di kilang lah. Ada sebuah kilang lah. Ada sebuah kilang.
1: Umur berapa mas saya?
0: Umur kami mas saya darjah berapa? Darjah 5 kah seingat kami. Mas saya.
1: Kau lebih lah.
0: Jadi kami empat kawan mek berani ke nanti melimpas kilangnya.
1: Siang ke malam?
0: Malam.
1: Malam?
0: Malam.
1: Kita dengan kawan lah.
0: Oh,
1: dengan kawan je pakai.
0: Dulu cakah. Okay. Cakah main basikal.
1: Okay.
0: Dulu dang cakah main basikal lah. Ada sejarah saya main basikal lah. Saya sebelum cakah.
1: Ya, ya limpas saja ke? Memang masuk kawasan kilang ya?
0: Kita nang limpas saja. Bayangkan saya. Tengah waktu nak melimpas lah. Kilang di ujung lah. Dah nampak dah kilang ya. Berhenti dulu. Limpas sih. Nanya kawan, limpas sih. Pecut lah katanya. Jadi dengan tenaga yang ada pecut jelah limpas benda ya. Bayangkan masa ya nama kita bila dengan nama hantu tu memang takutlah.
1: Tapi berani juga.
0: Tapi ya,
1: berani juga nak cuba.
0: Limpas saja.
1: Oh, tiada apa.
0: Munya pandai muncul ke pandai tawakal jelah masa ya.
1: Jadi tiada apa-apalah.
0: Nasib tiada apa.
1: Melepasilah.
0: Melepasi. Lepas sampai kilang ya.
1: Rasa takut jelah.
0: Lepas sampai kilang ya. Aduh, macam-macam dia ulah mekecik mamarik kau. Nak dicerita situ susah kan? Macam-macam lah di pola.
1: Tapi kita kongsi yang beri inspirasi lah. Dengan orang lah Dan kita nak ajak sidaknya pun berkongsi rasa keberanian sidaknya yang pernah sidaknya pola sepanjang umur sidaknya.
0: Betul. Macam Ali ya, Ali Gumpla tu tidakkan mani kami dulu masa jadi pengawas nahan semua nak ditanas lelaki spocek. Ya aja.
1: Ya aja, berani nahan aja. Sebab kita pengawas.
0: Tak pengawas.
1: Ada kuasa.
0: Oh.
1: Nahan orang.
0: Sidaknya takut kita sebenarnya.
1: Macam ni ya Ali.
0: Okeylah, kita nak bacakan lah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantar di Rumah Biru. Di Facebook untuk pagi tu. Tok Said Muhammad Azlan Shah. Yang ada perkara berani yang kami pernah pola tu banyak sebenarnya. Antaranya ngail bertemankan Boya. Tu nak kawan Boya lah tu.
1: Kami si Bani meh.
0: Jarak kami dengan Boya ya si sampai 20 meter. Tapi Boya tempat kami ngail ya si ngacurang. Si ngacur pun kami orang tetap hati-hati sebab kini makin banyak dah Boya di siaga. Apa-apa pun kawan kami Muhammad Azidi paling steady. Sebab pernah nginang anak Boya. Mak Datuk.
1: Ni anak Boya lagi nak tu? Kami jadi soalan mek kini tu ni tuju nak boyak ini tu.
0: Mak Datuk. Pasal kami boyak ya dari polahnya kena asuk rasanya. Tingkahnya gelang,
1: ambuk. Haiwan peliharaan.
0: Limaknya raun dekat taman.
1: Makin rantai. Nak ke wani.
0: Okay. Sebab apa? Sebab yang didik boyak ya.
1: Ya.
0: Macam yang didik asu.
1: Dijinaknya.
0: Jadi boyak yang pemanggapan, oh aku asu.
1: Boyak yang nak nelan dia pun si berani.
0: Si
1: berani. Si ada keberanian boyak ya.
0: Sebab boyak yang dah anggap dirinya asu.
1: Oh, dah manja lah.
0: Dah manja.
1: Buaya manja. Okey, kita ada Jolly Jumat. Okey, terima kasih tak tindakan berani yang pernah polah lah katanya sehingga jadi warga emas muda tok.
0: Oh.
1: Berkahwin ataupun bernikah. Sebab apa? Sebab fasa berkahwin bukan senang macam main pondok-pondok. Masa lagi kecil dulu memanglah katanya selalu berangan kahwin. Siapalah ta ataupun kompang pakai tempurung nyo katanya dengan kain batik mak. Yang dah sik dipakai gitu lah. Katanya baik laki sebagai pemimpin, bini sebagai pengurus rumah tangga. Jadi dua-dua sama penting. Betul. Sama berani mengendali bahtera yang namanya rumah tangga. Agar tetap utuh sampai bila-bila. InsyaAllah katanya ialah yang kami rasa paling berani lah. Antara perkara berani yang kami pernah polah dalam hidup katanya. Berani kahwin.
0: Siapa berani kahwin? Umur 20 21, siapa orang ni kahwin?
1: Tahniahlah untuk yang dah kahwin. Tak orang berani jumpa mertua, bapa mertua.
0: Oi, jangan.
1: Bakal bapa mertua, mak mertua.
0: Aduh, kami dulu Lone Ranger jumpa.
1: Ya.
0: Gegar kaki tangan.
1: Dalam rasa berani-rani.
0: Berani-rani
1: tak nak.
0: Tanya sepatah, jawab
1: gegar
0: sepatah.
1: Juga.
0: Tanya sepatah, jawab sepatah.
1: Berani. Ada cerita berani kita gitu.
0: Dan kami juga pernah mula tindakan berani je. Benda yang pertama kali kami buat masa yang ikut usu mailah. Nya jadinya nyuruh kami ngatur atap rumah.
1: Saya
0: kerja atap masa saya. Berkarih lah kata orang nak hidup masa di zaman bujang. Pernah naik rumah dua tingkat di atas habis. Pertama kali kami buat benda ya. Ya kata orang tak tawakal lah masa saya.
1: Ngatur atap.
0: Nyanyo kami ngatur atap. Bocor lah. Jadi nyanyo kami ngecek.
1: Nang tak ada pengalaman lah masa
0: saya. Kami nang langsung tak ada pengalaman. Zero pengalaman. Hal berdekit-dekit tu. Tambah-tambah lagi merumah dua tingkat. Pertama kali kami
1: gaya tu.
0: Maki sikit tangga je.
1: Ya.
0: Tangga yang pertama yang ambil pakai. Tarik ke atas.
1: Yui.
0: Lepas saya tarik ke atas. Tangga yang dingkah lagi untuk naik ke atas padung yang tinggi ya dok tingkat. Sangat-sangat
1: demi apa nama dia?
0: Demi cari duit.
1: Dari duit belanja.
0: Demi cari duit belanja impun lah masa ya. Sanggup lah mula benda-benda macam ya. Tapi pakai daya lah kata orang nak nama kita cari.
1: Ya pengalaman.
0: Pengalaman hidup lah. Pengalaman hidup. Okey. Jadi boleh jadi inspirasi mungkin kepada remaja-remaja anak-anak muda kita.
1: Ya.
0: Jangan layap gila dengan apa?
1: Gadget. Tapi mungkin kita nak sebut tentang keberanian toknya bukan hanya melakukan sesuatu yang luar biasa yang berbahaya tau si. Kadang-kadang keberanian ya hanya melalui tindakan kecil yang akan memberi impak besar kepada diri seseorang ya dan juga orang lain.
0: Yeah.
1: Sekiranya kita setuju sila komen apa untuk tajuk kita di Rumah Biru. Sudah baca sila komen.
0: Mungkin ada juga yang ngambil tindakan berani untuk mengecikkan sekel dalam kehidupannya.
1: Ya, kan? Betul.
0: Mungkin ada yang katanya, si perlu. Si boleh dapat lah. Si perlu tu. Buang lah.
1: Untuk mengenali orang yang lebih, kelompok yang lebih kecil.
0: Oh, betul.
1: Okay, sebelum tu, kami. Tapi kami.
0: Tapi banyak yang toxic. Adakah kita orang
1: zilanya kecil kan? Bila kecil, nyambik yang berkualiti aja. Yang ada bila susah. Yang senang bila ada, yang ada bila susah juga.
0: Ya pun salah satu tindakan berani lah yang kita orang boleh buat lah. Okey, ada lagi, Jai?
1: Rasanya kita nak berhibur lah.
0: Okay,
1: kita berhibur dulu.
0: Kita nak dengarkan dua lagi lagu. Lepas tu kita dengar Ezra Han dari bawah. Tapi sebelah jom dengarkan Silet Open Up dan Sonawan Bercanda di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Surat FM bagi kita. Jadi sebenarnya kita ada perkongsian sikit info yang nak dikongsi dengan kita orang. Info yang sangat-sangat bagus lah.
1: Sebab tu berkaitan dengan Karnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.01 yang akan berlangsung hari Sabtu kelak, 27 bulan Jun 2026, bermula 7 pagi sampai pukul 4.30 petang. Tok berlangsung di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching. Jadi bertemakan STEM Sparks Igniting AI and Aerospace Dreams. Jadi Carnival Talknya dianjurkan untuk memperkasa minat dan juga kefahaman generasi muda lah terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik dan khususnya dalam bidang kecerdasan buatan
0: AI lah.
1: Ya, AI ataupun Artificial Intelligence serta juga aero angkasa. Jadi macam-macam aktiviti yang menarik menanti pengunjung. Ada pameran interaktif AI dan juga aero angkasa, pertandingan STEM peringkat bahagian Kuching, ada bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi, ada STEM talent show, pelancaran roket, ada juga cabutan bertuah. Jadi masuk percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di bandar Kuching tu lah, khususnya di sekitar Kuching tu, dijemput sama-sama menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan juga mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan juga aero angkasa. Jadi harap maklum juga.
0: Betul.
1: Ada penutupan jalan sempena dengan Carnival Talk di Jalan Eastern Park dari pukul 7 pagi sampai 4.30 petang. Jadi cari jalan alternatif lah untuk kita orang hadir ataupun yang bergerak ke kawasan SK Combine tu lah.
0: Sebab ialah kena tu apabila tandiat Kerajaan Sarawak kena tu menyediakan platform untuk nembiak belajar pasal aero angkasa tu.
1: Betul, dua gig tu sama, AI dengan aero angkasa.
0: Sama juga dengan AI kena tu adanya dah fokus kepada SIA. Jadi baguslah untuk kita pergi, untuk kita lebih tahu lah. Mungkin kita nak hantar anak kita belajar aero angkasa ataupun zonnya mendalami bidang AI. Kita nak hantar anak kita minat, minat untuk mula video AI, gambar AI, lagu AI. Apa salahnya kita hantar supaya dia akan menjadi, ni tahu satu hari dia akan menjadi seorang pakar dalam bidang AI tu.
1: Betul. Tapi mungkin kita nak hantar di negara China, di universiti setidaknya. Kami ada baca dalam 2-3 hari tu tadi. Bayangkan kita kurs apa tu, kursus yang disediakan di universiti untuk subjek yang sebelum-sebelum tu lah, ataupun kursus yang sebelumnya mansuhkan, gantikan dengan yang baru macam AI, aero angkasa, macam-macam yang bidang baru yang utamakan.
0: Baiklah, di sini apabila sejaknya dia satu platform pelajaran, dia akan menyediakan nembiak tu jurus kepada apa, dia suka apa, sains, yang akan fokus fine. Lepas itu apabila dia fokus pada contohnya macam pada JIT AI, dia akan fokus pada AI.
1: Oh, memangnya pakar bidangnya je lah.
0: Jadi dia akan melahirkan pelbagai pakar di negara sidaknya. Jadi sangat-sangat menarik juga.
1: Ya, Carnival Talk pun memang ada bermanfaat. Harapnya ada yang ambil peluang lah untuk bersama-sama memeriahkan lah 27 hari bulan kelak di SK Combine.
0: Ya, betul. Jangan kita orang lepaskan peluang tu lah untuk kita orang tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan benda ya lah, aero angkasa, AI dan macam-macam lagi lah aktiviti yang ada di SIA. Okey. Dan untuk pagi itu 9 pagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan selepas saya bawa kita akan kembali lagi Jaya.
1: Ya, kita untuk jam yang terakhir banyak lagi komen yang berkongsi cerita berani setidaknya.
0: Betul. Jam terakhir bawa kami akan baca komen-komen kita orang. Selagi ada komen-komen kami orang akan baca untuk pagi tu, right? Jadi selepas tu kita nak dengarkan dulu lagu daripada lagu tu lama dah.
1: Oh, ada yang minta lagu lama-lama gitu tak?
0: Oh, baiklah, saya sediakan awal.
1: Yeah.
0: Jom kita dengarkan selepas tu lagu daripada kumpulan Cool. Bebas untuk pagi tu, okey. Selepas tu. Jangan lupa kita orang 9 pagi, utama 9 pagi kan dapat kita ikuti.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: Baru ni bila polis buat operasi, cecai vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Dalam berita itu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
0: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
1: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, seksyen baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
1: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. RM25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Datuk Sri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam perluasan penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
1: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi pengatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GamePagi.
1: Alright, terima kasih tu kita orang yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi tu untuk jam yang terakhir. Yus dan Jai masih lagi teman kita orang pagi tu.
2: Iya. Jam terakhir.
1: Oh, lain macam Ali tu Jai.
2: Oh Ali.
1: Ali kan lain perancangan Ali tu. Tapi sihat lah. Walaupun
2: sihat. Ya, tindakan yang berani.
1: Tindakan yang berani ya. Sebabnya berani untuk cari yang DJ Solo.
2: DJ Solo ya. Berani. Ada brand. Okey, kita bercerita tentang tindakan berani.
1: Betul.
2: Okey, untuk tajuk kita hari tu dengan perkongsian daripada pendengar kita pun di Rumah Biru tu. Oh, di Facebook kita.
1: Boleh tahan tidak hantar komen di Rumah Biru tu, Jai.
2: Ya, bercerita tentang tindakan berani. Pernah sidaknya pula, ha. Okey, hantarkannya, Yus.
1: Sidak tu hantarnya ada apa tu? Daripada Farsham Patricia Damia. Si nampak. Dah tua kali.
2: Tidak. Memang dah lagi pihak. Kita adik kakaknya. Apa adik si nampak adik?
1: Bukan. Masalahnya tu si nuka phone. Si Farsham tu.
2: Orang ni salah.
1: Dia ada pengalaman kami tahun 2002. Kami sebagai ketua untuk ronda kumpulan kecil lah di border Malaysia-Thailand. Waktu ya dah nak maghrib, nak balik ke base lah. Macam biasa ikut arah kompas, buka peta, semua takut lari dari bearing kita aja. Tapi tetap jumpa jalan yang sama di pokok buluh. Dalam jarak 50 meter, ada nangga orang lain di sungai dengan berani diri. Nanya, nya sini jalan keluar untuk ke ladang sawit. Orang tua yang malah beri isyarat tangan sebelah kanan. Kami belakangnya masa ya bulu rumah dah naik tanya. Bila dah kami jalan agak ke tempat kami rehat dengan anggota tulis belakang, si ada lagi orang tua ya tik.
2: Hey.
1: Cukup sampai juga kami orang ke base. Kalau sampai kini kami tanya siapa orang tua ya sebenarnya.
2: Ada misteri juga.
1: Misteri. Tu di laut tu.
2: Di laut?
1: Oh.
2: Di laut tu kat border.
1: Border kah?
2: Naik sempadan Malaysia Thailand.
1: Di border.
2: Lalu ke laut jam ni cerita.
1: Tapi macam ada ngail di tepi.
2: Ngail kat sungai.
1: Ingat di ngail di atas dia.
2: Ini ngail kat sungai.
1: Tapi yang masalahnya.
2: Dia malam hari orang ngail.
1: Bila mendengar ceritanya tu. Teringat kami cerita filem hantu tu. Macam biarlah. Dia si berkelakar hanya kerujuk arah dia.
2: Dia balas juga lah. Tapi berani juga nya. Saya dah rasa takut pun nak berkelakar dengan orang. Mungkin dia saya dah fikir apa-apa nak.
1: Saya dah fikir apa-apa. Dia ingat
2: memang orang manusia.
1: Memang dia ingat manusia.
2: Seram lah. Okay, dalam situasi yang macamnya pun banyak berani nak kelakar dengan orang ya. Okay, Rita Wendy kat situ Yus. Akhirnya madah tu. Masa dah jam 4 kah 5 kah masa saya katanya. Musim durian sekejap lagi. Pergilah tek jatuh buah durian dengan kawannya. Mula main rakit dekat sungai masa mandok tek katanya. Macam ni kah pandai apa tu? Terpikir lalu pergi jatuh
1: lalu gohit
2: rakit ya. Banyak juga oleh cik maki atang rumah ngejut air dah deras. Kan hujan lebat. Okey, nasib sungai belakang rumah je naik tangga ke tanjuk. Dolok rumah panjang lah. Okay. Lalu kena bergo. Pi nulung je angkut durian je tek. Ini ceritanya.
1: Apa ya? Apa ni berani ya siya? Main rakit.
2: Main rakit kah? Kita main rakit kah? Berani main rakit jatuh main durian. Okay lah.
1: Sia-sia. Okay. Ya, Madah. Mu nak cerita tentang berani. Teringat zaman kecil-kecil dulu. Nang gauk juak lah. Berdekik pokok lah. Pokok mutan. Pokok pelam. Kini iboh kata lagi. Semuanya takut dah. Ya, jak. Nak nyambung jemur pakaian. Hari pun kejap okey. Kejap si okey. Apabila cerita pasal berdekik pokok tu eh. Saya ada seorang kawan tu. Dia bukannya dari kecil. Sampai dia besar pun dia berani dekik pokok. Raya pokok pokok apa bukan pokok bukan pokok rambutan pokok
2: apa?
1: Buah apa ya?
2: Pokok apa?
1: Saya kejut-kejut tulis di atas pokok dah. Atas pokok dahnya.
2: Buah langsat dah.
1: Buah langsat. Hebat kawan saya.
2: Ya, sudah. Ya, naik saya dapat.
1: Kami naik tak sampai. Naik tak sampai.
2: Pokok langsat.
1: Dah, bila kami pergi tempat lain, bila tulis kali kedua kejutnya dah atas pokok dah. Sangat-sangat berani kawan kami ya. Pokok langsat di dekat.
2: Ya, kenangan pergi kebun
1: dah. Oh, dah kebun.
2: Terima kasih bos Brownie kita masa ya. Kita di mbaknya, biasalah. Kan pokok langsatnya. Naik atas bukit, pokok rambutan.
1: Betul. Naik pokok rambutan di dekatnya.
2: Aduh.
1: Naik tebin, turun tebin.
2: Bukan, rasa lagi muda bang. Bila berada dalam kebunnya, rasa lagi jiwa kanak-kanak tau.
1: Betul. Iyalah zaman kanak-kanak mari oh.
2: Kan.
1: Dekik pokok.
2: Nah, habis pokok jambu di dekik
1: tau. Kami dulu pokok asam.
2: Ya.
1: Dekik pokok asam masa hanya lebat buahnya lebat bah. Jadi dekik pokok asam.
2: Ui, cemen. Batang pokok asam besar lah.
1: Oh.
2: Besar ke pokok asam?
1: Nang besar, nang besar. Oh. Tanam pi rumah aja, Jai. Dekik masa ya buah nak banyak lah. Caranya mungkin kita nak ambil sikit-sikit. Jarak antara dahan yang
2: besar. Betul cara macam ni.
1: Ha, goyang. Kita
2: goyang. Nya jadi
1: tup, gerak. Tup dia gugur. Cemia ajak cara.
2: Aduh. Banyaklah buah gugur.
1: Banyak, sangat-sangat banyak. Sampai
2: nasib baik kita asyik digigit, dia kesak.
1: Nya seplastik besar tu buahnya. Sampai bapak main jual tu buah. Buah kuini masa ya. Asam kuini masa ya.
2: Kok buah digoncangnya.
1: Kami nanam pokok ya. Sekali siram je. Kami tanam bigitnya.
2: Okey.
1: Bigit, gali, tanah.
2: Kahannya. Oh, kita pun nanam lah.
1: Oh, kami pun nanam. Pasal siram. Sekali siram aja. Pasal tanah.
2: Oh. Sempat lepas, tak jumpa pokok?
1: Sempat.
2: Pokok ya, berbuah.
1: Pasal bertahun, berapa tahun lepas ya, hanya besar. Pokok sangat-sangat besar.
2: Sebab, mun ditanam dari biji tu, ada lambat sikitnya nak berbuah kata orang.
1: Dia tak cepat.
2: Iya.
1: Dan buahnya, sik ngikut musim.
2: Oh, sentiasa berbuah. Rezeki ya sejuk tangan orang nanam lah. Benar sih.
1: Sebab ya lah kami orang, apabila kami orang sedar pergi kampung ke ataupun pergi ke sini-sini tau. Mana sidak yang nak ngambil, ya ambil je. Sedar masalah. Sebab dahan yang sampai keluar
2: pagar. Dia masih si pokok ya?
1: Dengar cerita orang yang beli rumah kami orang masa ya.
2: Oh, di Sibu.
1: Di Sibu.
2: Oh.
1: Dah ditebang dah. Ya, zaman kami diam di Sukun lah ya. Dah tebang.
2: Mesti banyak pokok sukun kat sia. Ya, namanya kamu sukun.
1: Namanya jalan sukun. Si ada pun tempat nemu pokok sukun.
2: Mesti di sia dulu banyak ya. Banyak pokok sukun.
1: Mungkinlah kebun sukun kali kan malah pemahan.
2: Kan. Okey, kita ada siap-siap di situ.
1: Udah deh.
2: Dah baca. Okey, yang seterusnya Sedda. Mahani. Okey, Mahani. Tok bila semua disuruh mula presentation dok lah seorang-seorang. Toknya teringat lah masa kursus induksi, masa baru masuk kerja dulu. Yang mana kita tok lah jenis yang malu-malu kucing.
1: Betul.
2: Ngenang kau siapa asyik mula kena hukum. Bila disuruh berdiri depan orang, mula-mula supan. Tapi bila dah berkelakar, aih katanya. Secukup masa olehnya. Nak nama berani harus ada. Jangan takut no. Ya jak komennya.
1: Oh, makasih kita dah komen. Kami dulu pun cemia juga. Beli-beli yang hati juga. Malah presentation. Nak? Nama kita tak salah.
2: Ni datang berani ya?
1: Si tahu datang berani ya. Tiba-tiba.
2: Nak cabar diri juga lah sebenarnya.
1: Betul. Okey, Kak JJ kita, Jelina Julaihi. Nyamada. Yang pernah saya lakukan permulaan Mbak Arwah Habinya nyurungnya make wheelchair dari rumah ke waterfront. Bayang je waktu ya Jabatan Bintango si senang anak nyurungnya ko berapa kali cuba dapat jua terdah. Mula memang susah, lama kelamaan dah biasa steady. Ya, dalam perjalanan banyak jua singgah nego mau numpang kah. Kadang hujan tiba-tiba lebat tengah jalan buah hati ko tudung pakai nutupnya lah. Pala arwah agaknya sik demam kena hujan. Banyak jua lah berhenti nak nulung tapi terpaksa ditulak sebab tek kami dua dah lebo lau. Nak basah sik kata orang, dia ajak lagi pengalaman membandingkan diri. Awak lah, terima kasih Kak JJ.
2: Terima kasih dengan komen tak semua. Dan kami dua juga akan kongsikan berkenaan dengan manfaat positif lah membuat tindakan paling berani, risiko, kesan sampingannya. Dan kita akan kongsikan juga tip perancangan sebelum bertindak selepas tu.
1: Alright,
2: selepas tu juga kita ada.
1: Wah, kita nak berloya dengan seseorang. Ada orang nak diloya kita pasal Piala Dunia. Orang tu pun dah dah berada di kampung.
2: Dah bersedia juaknya.
1: Lepas itulah kita akan bersama dengannya. Tapi sebelumnya, apa kata kita dengarkan dulu. Lagu tu pun lama dah kita si dengar. Lagu daripada Full Gardens. Lemon Tree khas untuk kita orang. Jadi sahabat pagi Sarawak. Hashtag
2: geng pagi kita.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai bersama dengan kita orang di Selamat Pagi Sarawak Hashtag
1: Geng Pagi kita.
0: Seperti yang kita ada janji tadi Jai,
1: iya.
0: Kita ada seseorang yang bersama kita di talian. Kita nak cerita lah pasal Piala Dunia 2026. Antara perlawanan-perlawanan yang dah lepas tu, mandangkan Nyamadah tadi awal-awal Nyamadah bila off air Nyamadah nak ngulas pasal England tu.
1: Kenapa nak ulas pasal England?
0: Pasal England seri
1: 0-0
0: lawan Ghana seri 0-0. Bagus ulas pasal Portugal. Yang menang 5-0.
1: Ya, Portugal.
0: Ataupun Brazil kah nak?
1: Brazil?
0: Okeylah.
1: England.
0: Okeylah, kita nak bersama dengan seorang rakan penyampai kita lah, Aslam. Yang kita tak tengah cuti dan dia pun si lepas lah menonton Piala Dunia lah, walaupunnya di airport. Sampainya di kampungnya si melepaskan peluang tu nonton Piala Dunia.
1: Sebabnya pun ada pasukan kegemarannya.
2: Waalaikumsalam Yus dengan Jai. Pagi tu
0: habis tidak laigap.
2: Apa cara makan rojak dalat Yus?
1: Aduh, dengar aja lah kami tu.
0: Dengar aja lah kami orang tu. Apa cara?
1: Terbayang-bayangnya pun kuah kacang.
0: Diantaranya
2: apa khabar tu bagi tu dek?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Bertiga di konti dengan.
2: Bertiga. Ada Nadia juga di sini.
1: Betul.
0: Ada.
2: Okay. Eh, nak cerita hal bol. Ni gaya tu. Yus, England.
0: Diri tim apa dek? Yang sebenar-benarnya.
2: Of course lah England. Selamanya England.
0: Boleh saya ambil letak talian tu? Sudah England tu.
2: Walaupun kosong sama England juga. Tapi bagi tu dek.
0: Cuma nak nanya, England menang ke kalah ke seri?
2: Jangan, mana England menang kalah seri. Tawa seri pagi tu dek.
0: Nanya aja. Lawan siapa dek?
2: Lawan Ghana.
0: Adik. Macam ni boleh seri lawan Ghana.
2: Jangan, Ghana nya dulu ada player legend nya dalam ya.
0: Ya dulu.
2: Kini tu hari susah nama dah Yus. Walaupun pagi tu tadi kita nangga England lah nya menurunkan antara skuad utamanya. Formasi pada pagi tadi bila kita nangga nak England nak nya pakai 1-3-2-4-1. Yang mana formasi yang memang selalu digunakan oleh sidak pemain EPL lah. Kita ada Ken pagi tadi, Bellingham, Rashford, Madueke. Tapi tetap juga gaya sidak rezeki. Tapi Yus, tetap juga kita akan masuk ke peringkat kalah mati.
0: Tapi rasanya mun masa tu sebelum masuk ke peringkat kalah mati, mun rasa nak nukar tim bagi sempat tu.
2: Dapat gini-gini pun kami tetap dengan England. Lepas ni ada nak Yus, kami tadi di airport. Okey. Kita di airport, kita sedang nak nangga TV apa semua. Ya, guna kita untuk buka RTM klik. Kami nunggu flight pagi tadi. Flight kami pukul 7 lebih. Makan mie kolok di airport. Buka RTM klik. Masa ya kita nangga apa pagi tu? Croatia dengan Panama. Yang mana Croatia tidak Modric main pagi tadi. Terus tidak yang menang 1-0.
0: Betul. Jadi saya dah kata orang teh di sini-sini lah boleh lihat bol tu sebenarnya.
2: Sini-sini.
0: Si terlepas
2: kita
0: pun
2: boleh lihat RTM klik Sukan Plus Channel. Okey, boleh. Macam pagi tadi Portugal. Senyum si A pagi tadi.
0: Biasa.
2: Nah, tidak Cristiano Ronaldo, tidak Joao Felix.
0: Well, kan.
2: Nah, Colombia pukul berapa pagi tu? Yus, pukul 10 pagi. Colombia jangan. Ada player Liverpool kami dalamnya.
1: Colombia bertemu Congo. 10 pagi.
2: Colombia nya ada pemain Liverpool dulu, Luis Diaz.
0: Tapi ayalah kata orang, walaupun tim boleh dikatakan tim underdog lah. Ini tu kita lihat tahun tu edisi kali tu sangat-sangat mencabar silapnya.
2: Betul. Kita sih dapat nak menjangka. Contoh macam Cape Verde, Tanjung Verde.
0: Betul.
2: Kita jumpa dia lawan Portugal. Bukan Spain. Itu kosong sama.
0: Tangga macam Spain. Game yang terdekat pagi tadi. Lawan Ghana, 0-0.
2: Ya, kan? Ya, saya tahu lah. Tapi yang pastinya, jangan kalah. Mun kalah, kami puas. Nya mesti seri. Mun serinya masuk, mun yang menang punya masuk.
0: Aduh. Hmm.
2: Nah, tapi kalau England akan bertemu dengan Panama.
0: Oh, Panama, betul.
2: Panama. Tapi yang antara tumpuannya kelak, Yus, Jai, France akan bertembung ataupun bertemu dengan Norway.
0: Oh.
2: Ya, antara perlawanan yang memang cukup epik.
1: Hmm.
2: Sebab kita nangga France dengan Norway, umpama kita nangga Liga Perdana Inggeris dengan Liga Spain. Semua player-player
0: tapi,
2: dalamnya.
0: Tapi banyak-banyak tim lah, banyak-banyak game lah yang dia yang berlangsung lah dalam Piala Dunia tu. Kami suka nangga pasukan daripada Asia. Korea Selatan, Jepun.
2: Betul, Korea dengan sebenarnya Jepun.
0: Dah jauh berbeza tu corak permainan sebenarnya.
2: Nah, tidak lebih laju.
0: Bukannya laju dia. Ya. Dalam laju ya boleh berskill sidak ya, Bang.
2: Betul. Ha. Boy ya Yus, kita nangga yang pasukan yang si pernah kita dengar Cape Verde ataupun Tanjung Verde. Sidak ya dapat ke Piala Dunia disebabkan oleh sidak ya menang 7 kali juara berturut-turut untuk Liga sidak ya. That's why lah sidak ya diberi peluang ataupun melepasi peringkat untuk ke Piala Dunia. Tapi ia adalah satu kebanggaan untuk negara sidak yang kecil saja.
0: Ya, bawa kira macam bawa pertama kali dengar basket berde.
1: Ya, boleh tahan ya.
2: Bawa pertama kali.
1: Dengan Uruguay, seri dua-dua.
0: Uruguay.
2: Dengan Uruguay.
0: Kita pun terfikir, negara ni tu keberde tu lah.
1: Lawan dengan Spain, seri kosong.
0: Kita pun tahu. Ya, daripada negara ni. Bawa dengar.
2: Dengan tiba-tiba masuk dengan Spain dunia pun boleh seri. Sungguh pun Spain dalam ya ada Lamine Yamal, pemain Barcelona.
1: Jangan kuatilah Spainnya.
0: Orang Spain.
2: Siapa Spain?
0: Ya, orang Spain. Partner saya orang Spain.
2: Jai, orang Spain tu hal. Spain dolok boleh Jai. Spain dolok zaman Iniesta dolok boleh, zaman David Villa dolok.
1: Kami bukan cerita yang dolok ya. Kami Yamal ya, Yamal.
0: Yamal ya diminatnya.
2: Lamine Yamal, pemain Barcelona. Pemain muda.
0: Munya saya dah.
1: Ya pelapis ya pelapis.
0: Munya saya dah Yamal, Jamal Abdillah pun boleh.
2: Jamal Abdillah pun boleh. Brazil. Macam ni cerita Brazil.
1: Apa
2: Brazil
1: dia main. Neymar apa cerita Neymar?
0: Brazil esok hari main.
2: Brazil esok hari. Scotland.
1: Turun si Neymar.
0: InsyaAllah
2: bab
0: kena tu dalam sesi latihan. Dia nak start latihan balik. InsyaAllah rasa-rasanya dia lawan Scotland tu dia akan turun rasanya.
2: Betul. Nah, kita nanggalah era-era Brazil kena tu lah nak.
0: Tapi apa salahnya kena tu? Sambal dah hilang.
1: Ni tu
2: sambal. Zaman sambal sedagi Yus.
0: Iyalah, sambal
2: saya. Sambal sedagi. Hanya ada dua. Mun Brazil dulu nya terkenal dengan sambal, mun Spain nya terkenal dengan tiki taka nya.
0: Sayang. Tapi
2: rasa-rasanya dengan permainan tiki taka.
0: Tapi rasa-rasanya apabila Neymar dah start main tu, mungkin sambal yang akan nampak lah. Tapi sik lah sebanyak dulu.
2: Dulu be.
0: Kan? Semua
2: Neymar dolok dengan Neto. Sama lagi Yus, kita nanggap pun performance yang main macam ni.
0: Dolok kami pun bercita-cita tu apabila zaman sida Ronaldo makai eh. Bercita-cita nak molah rambut kedak Ronaldo. Depan saja. <sahaja. laughs>
2: Jangan kita zamannya era zaman Brazil ya. Yang umpama kereta tanknya.
0: Dan kami paling suka.
2: Zaman-zaman rasanya zaman Yus mas saya. Rasa umur-umur nak Yus rasanya nak. Sama Ronaldo, Rivaldo, siapa lagi?
1: Ronaldinho.
2: Roberto Carlos, Cafu, Robinho.
0: Tapi kami suka syuting Roberto Carlos lah.
2: Nak syuting Antonio Yus.
0: Syuting yang terbaik dunia lah.
2: Betul. Nya pun kidalnya.
0: Sebab ialah kalau suka Roberto Carlos. Sebab kami kidal.
2: Sama lah kita dua. Tapi kami si suka Brazil. Kami mengharap tam Brazil si masuk.
0: Masuk Brazil masuk. Ni kan. Masalahnya
2: Brazil
0: masuk.
2: Sudah hal. Kelak
1: dari penceritaan Ashraf yang memang berpuas hati lah dengan apa penontonannya di RTM Click lah.
2: Iyalah.
1: Lain okey. Yang punya. Kita menonton.
2: Kami dari pagi tadi, kami dari rumah pukul 5.30. Okay, pukul 5.30 nang on aja RTM Click. Mula-mula on di PC aja di rumah. Sambung lagi di dalam kereta. Sambung kita dalam kereta nak langgar England. England masa ayah. Lepas saya sampai pergi airport, kita on lagi ATM klik. Kita buka channel Sukan Plus untuk kita langgar. Apa misteri Croatia? Croatia. Cuma
0: lagi.
2: Pukul 10 tu kelah, pukul 10 totok lagi minum tu, lagi makan rojak dalat. Kita orang nak makan rojak dalat datang situ.
1: Bawa sampai dalat.
0: Di sita lagi.
2: Bawa sampai dalat.
0: Dia sita lagi pasal le rojak.
1: Dua kali nyebut, tiga kali nyebut.
2: Pukul 10 lepas tu nak balik rumah, kami nak buka up M Click di TV. Kami nak nanggar Colombia, nak nanggar Luis Diaz main bagi tu.
0: Oh, terbaiklah. Kita
2: gini-gini pun kita orang berada di luar RTM Kedik. Ingat 104 perlawanan, 48 pasukan yang sememangnya paling tertinggi dalam sejarah Piala Dunia untuk tahun 2026. Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Yang pastinya RTM adalah penyiar rasmi untuk tahun 2026.
0: Betul. Sebelum tu ada juga saya yang ambil, tapi seat banyak, seat sebanyak tu. 104 perlawanan diambil seatnya. Disiarkan untuk semua peminat-peminat Piala Dunia.
2: Betul, kita orang boleh nanggar siaran ulangan. Boleh match highlight. Boleh.
0: Betul.
2: Terlepas England Ghana, boleh nanggar ulangan ni. Tahu dengan ulangan England boleh menang
0: 3-0. Oh, tendah dari hati sedap. Penyokong-penyokong England mengharap kau ulangan boleh tukar.
2: Kedudukan. Oh, tendah.
1: Tunggu next game-nya lah.
2: Tunggu next game lawan Panama. Panama confirm menang lah.
0: Okey lah, Asraf. Terima kasih, Asraf. Okay. Kongsi
2: pengalaman. Terima kasih.
0: Sepanjang perjalanan dari airport pergi ke Mukah balik kampung nak hanya sempat menyaksikan antara perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi lah. Tahniah Asraf, terima kasih.
2: Baik, okay. Terima kasih Yus Nanjai.
0: Okay. Semoga selamat bertugas. Semoga bila nanggai ulangan England kelak akan bertukar kedudukan lah, insyaAllah.
2: Allah, ya, bersemangat
1: ya. Okay, Ashraf.
2: Okay, terima. Right.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bercerita sikit lah. Kadang-kadang pengalaman kita tu lihat Piala Dunia. Kadang-kadang bila kita pergi ke airport, kita sih tahu sini nak nanggar. Kan? Mungkin ada yang menyediakan platform untuk tandiat. Tapi kita itu ATM Klik yang dah menyediakan platform untuk tandiat di sini-sini aja.
1: Ya, walau baik di sini kita tak berada.
0: Baik kedai minum tengah makan rojak kah? Dalam khusus kah nak pasang tepi tapi kecil kah volume?
1: Betul. Nah. Tengah mula kerja macam gambar hari itu, tengah ngedit. Boleh lah, layan juga. Layan juga pula.
0: Jadi saya ada istilah yang kita miss nak niat perlawanan.
1: Kecuali kita tidur.
0: Dari tidur lah. Mainkan bola niat kita lah. Ya, pada awalnya kita niat. Pada awalnya kita niat. Tiba-tiba bila kita sedar.
1: Lalu tertidur.
0: Dah game. Ya. Game dah habis dah.
1: Kira-kira beda game habis. Okay, dan cerita kita bersama pengalaman menerusi RTM Click bersama dengan Ashraf seketika tadi. Kita nak berhibur lah, Yuzo.
0: Alright, kita nak berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu daripada Peter Pan. Di atas normal untuk pagi tu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita.

0: Ais Sasaran Sarawak & Co membuka kekosongan jawatan sebagai pekerja am di Batu Niah, Miri. Tugas termasuk penjagaan anak benih kelapa sawit, penyelenggaraan tapak semayan, kawalan perosak dan kerja operasi ladang. Gaji menarik serta peluang pekerjaan yang stabil disediakan. Untuk permohonan, sila layari Job Sarawak di job.sarawak.gov.my.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
5: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.
0: Terima kasih. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung pertemuan untuk pagi tu.
6: Ya, dan sebelum kita berakhir, Yus, kita nak kongsikan sikit lah dengan tajuk kita tu tadi. Manfaat positif membuat tindakan paling berani ia boleh membebaskan diri kita. Sebab rasa lega yang luar biasa selepas keluar daripada kepompong yang menyekat potensi diri kita. Ia nambah step keyakinan diri kita. Dan ia meronjakkan keyakinan diri serta juga peluang baharu. Selagi asyik berani nutup buku lama atau orang nak kita asyik akan nampak peluang baharu di depan mata kita. Jadi untuk kesan sampingannya juga, kritikan sosial. Orang sekeliling asyik faham dan akan menganggap tindakan kita sebagai gila. Dan juga akan nuduh kita mementingkan diri. Dan untuk padah tanpa strateginya, berani yang meluru tanpa simpanan atau persediaan akhirnya hanya akan menyusahkan diri empun. Ya, daripada risiko dan juga kesan sampingannya. Jadi tip perancangan sebelum kita bertindak berani itu, kena ukur risiko terburuk. Kena bina pelan tapaknya dulu.
0: Yeah.
6: Langkah kecil dan juga sistem sokongan. Dan bagi kita yang nak bertindak berani atau orang nak mula keputusan dengan berani, kena fikir benda yang lah.
0: Betul.
6: Jangan sembrono.
0: Dan pendek je lah yang saya nak kongsi dengan kita orang untuk melakukan satu perubahan. Kita kena beranikan diri kita lah.
6: Ya, sigitnya.
0: Apabila kita nak beranikan diri, ubahlah. Beranilah berubah. InsyaAllah apa yang kita polah ya, kena dah nampak hasilnya.
6: Okay?
0: Dah ke hujung.
6: Dah sampai di hujungnya.
0: Dah sampai di hujung pertemuan untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyaklah dengan kita orang yang bersama dengan kami dua Jai. Sepanjang dari pukul 6 pagi sampailah ke 10 pagi. Terima kasih juga yang menghantarkan komen kita, Jai.
6: Okay, yang ada komen di Rumah Biru di Facebook kita dan juga di Rumah Hitam di TikTok yang langgar live kita dari 6 pagi tadi sampai ke penghujungnya.
0: Betul.
6: Sabtu kita jumpa lagi.
0: Hari Sabtu kita jumpa lagi di hujung minggu. Siapkan diri kita orang yang menonton di TikTok dan yang menonton di Rumah Biru Facebook. Siapkan diri kita orang. Hari Sabtu, Yus dan Jai akan teman kita orang kembali dalam Selamat Pagi Sarawak hashtag Geng Pagi Kita. Kita Santai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi spring tu. Bye.
6: Siu. Siu.

cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39, manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul empat mata daripada dua perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azwal Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
2: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga terus dia bersiaran bersama kami di Sok FM tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun 10.16 minit pagi ya. Dan seperti yang telah kita janjikan, kita akan bersama bersama pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya rakan kita di Limbang FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ti.
0: Ya, apa khabar En?
1: Alhamdulillah, saya sehat pagi tu.
0: Alhamdulillah.
1: Macam ni dengan Ti?
0: Saya pun sama juga En, sama-sama kita sehat pagi tu. Di samping kita menjalankan tugas kita, pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Walaupun waktu tu Em, kita belum dapat berpandangan sebenarnya di udara. Masih diusahakan, insyaAllah kita akan bersama kelak nanti, kelak nak En. Tapi kita harap walaupun kita tok si bersuah muka waktu tu, insyaAllah lepas tu nanti insyaAllah kita akan bersama. Dan pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan En kongsikan. Jadi sebelumnya kita nak tahulah macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang waktu tu En.
1: Okey, baik, untuk keadaan cuaca pada hari tu Ti, rata-ratanya cuaca diramalkan pada hari tu tiada hujan, cuaca cerah. Dan insyaAllah juga cuaca sepanjang hari itu dari pagi hinggalah ke malam untuk ramalan cuaca pada pagi itu diramalkan tiada hujan.
0: Tiada hujan, panas lit-lit.
1: Panas lit-lit.
0: Panas lit-lit.
1: Tapi kita dapat jangkakan Ti sebenarnya cuaca tu. Walaupun mengikut ramalan cuaca, tapi kadang-kadang cuaca tu boleh berubah.
0: Betul.
1: Bila-bila masa ajaknya berubah.
0: Kata orang tenak, jangan disangka panas hingga ke petang.
1: Betang.
0: Mungkin tengah hari kelak tiba-tiba hujan. Ini kita
1: tengah
0: tahu
1: hari, petang, malam.
0: Silah namanya ramalan nak jadi dia boleh berubah bila-bila masa juga. Kita pun manusia pun boleh berubah. Ini kan pula cuaca nak En. Baik, sebelum kita bersama En, cuaca di Kuching pun alhamdulillah juga lah En. Macam di Limbang juga. Yalah Tik, tapi ya hanya ramalan juga Tik nak. Saya tahu di sebelah petang kelak mungkin hujan tiba-tiba, ataupun di sebelah malam kelak nak. Tapi kita doakan yang baik-baik, semoga cuaca tetap baik kata orang, hingga ke sebelah petang kelak, hingga ke sebelah malam dan hari-hari seterusnya nak En.
1: Kita pun nak tahu juga keadaan cuaca di tempat lain nanti, untuk rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di ruangan Facebook Live Show FM pagi tu.
0: Baik En, sebelum kita bersama En, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah En sediakan untuk kita pagi tu.
1: Okey, baik, untuk hiburan kita pada pagi Tok Ti, lagu daripada Azara Band dan Baby Acha yang bertajuk Dua Rasa Satu Hati. Jom kita dengarkan.

0: Baik, Azra Band dan juga Baby Acha dengan lagunya Dua Rasa Satu Hati untuk hiburan kita pada pagi.
1: Ya, betul. Dua Rasa Satu Hati, ya, En. Tapi nak tahu macam ni, ya, En. Dua Rasa Satu Hati, ya.
0: Ya, mungkin orang tengah mabuk bercinta tu, Ti.
1: Tadi bila mendengar lagu yang nak faham apa maksudnya dua rasa satu hati.
0: Apa sebenarnya dua rasa satu hati, ya. Nak katanya jenis makanan sih juga.
1: Betul. Ia merupakan kata kita tadi mungkin perasaan, you know. Siapa yang betul mengalaminya jak tahu apa ya dua rasa satu hati. Apa-apa pun en, ianya hanya sekadar hiburan kita bagi tu, nak, you know. Pembuka tu ya kita untuk Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM dan Kinetok pun dah pukul 10.23 minit pagi dah. Dan insyaAllah sampai sini nanti mungkin kita dapat tengok kan di FB kita, ya.
0: Kita tengah berusaha nanti.
1: Tengah berusaha insyaAllah.
0: Untuk bersama-sama pendengar kita pada pagi tu mesti Facebook Live kita.
1: Baik, En, kita teruskan dengan En untuk Info Ekspresi ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang, silakan.
0: Okey, baik, untuk aktiviti yang bakal berlangsung pada minggu tu, iaitu Pesta Jeti Santaba yang diadakan di Kampung Peti Ampur Limbang pada 27 dan 28 Jun hari Sabtu dan Ahad, bertempat di Kampung Peti Ampur Limbang pada pukul 8 pagi sehinggalah program tu selesai. Dan banyak aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya ada malam kebudayaan, persembahan kebudayaan yang akan diadakan, pertandingan karaoke, pertandingan mengail dan juga pertandingan mewarna. Selain itu juga ada pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Piasau tu kelapa, Ti.
1: Piasau adalah
0: piasau
1: kelapa.
0: Piasau tu sebenarnya kelapa. Okey, dan selain itu juga ada pertandingan mewarna, pertandingan menganyam ketupat, pertandingan tarik tali dalam gubang, pertandingan memasak, pertandingan melastik dan pertandingan kuit. Itu antara aktiviti yang akan diadakan selama 2 hari program tu berlangsung. Dan untuk makluman juga, yang mana Jeti Santaba tu adalah salah satu destinasi ekor pelancongan utama di daerah Limbang, dan ianya terkenal dengan laluan pejalan kaki kayu terpanjang merentasi hutan paya bakau yang subur, yang menawarkan pemandangan Sungai Limbang yang tenang serta habitat semula jadi yang unik. Dan untuk tarikan utama Jeti Santaba, pengunjung boleh berjalan menelusuri denai kayu yang dibina khas di celah-celah pokok bakau. Jadi bila kita berjalan di JT, kita boleh nanggalah pokok-pokok bakau tu yang merupakan lokasi yang sangat sesuai untuk kita merakam gambar, beriadah dan menghirup udara segar.
1: Jadinya Andy kata orang waktu berjalannya ke kanannya ada paya bakau lah.
0: Ada paya bakau tu. Saya sekali, pernah sekali je, Ti, pergi Siah.
1: Pernah sekali, saya tak pernah terus. Tapi bila dengar tadi En ceritakan, agak menarik, ya. Yang merupakan satu pengalaman yang mungkin kita si dapat lupakan sebenarnya, En.
0: Itu adalah salah satu tarikan utama untuk Jeti Santaba, dan ia dijadikan Pesta Jeti Santaba.
1: Santaba.
0: Ya, Jeti Santaba yang berada di Kampung Peti Ampun Limbang. Mungkin Ti belum pernah juga pergi ke Kampung Peti Ampun.
1: Ya, belum. Belum lagi. Saya hanya sampai dekat Limbang aja, Bandar Limbang aja.
0: Bandar
1: belum
0: Limbang
1: di luar-luar lagi belum, En. InsyaAllah.
0: Kalau ke Limbang lah, bolehlah pergi ke Jeti Santaba, Tok Ti, untuk merasakan sendiri keunikan tempat dia.
1: Bila dengar tadi dah kita rasa tarikannya dah ada, En, di siang.
0: Betul.
1: Pasti yang mungkin ada pendengar kita yang dengar mungkin terfikir-fikir juga macam ni rupa Jeti Santaba ya nak. Kita berjalan kaki dengan kata-kata En tadi merupakan jeti terpanjang.
0: Jeti terpanjang ni sebenarnya.
1: Dapat dibayangkan. Jadi En pernah jalan lah sampai habis jeti ya?
0: Saya sih pernah sampai habis Ti, cuma pertengahan je, Adia.
1: Oh, saya dapat.
0: Si sampai ke hujung
1: si sampai ke hujung.
0: Pertengahan aja.
1: Pertengahan aja. Okay. Tapi kelak boleh sambung lagi kan sampai ke hujung.
0: Insya-Allah. Kita akan saya akan sambung lagi lah sampailah ke hujung nak nangga apa sebenarnya yang ada di Zia.
1: Di hujungnya lagi nak Baik kan? Mungkin ada lagi nak dikongsikan.
0: Okey, dan antara lain juga ti untuk program yang akan berlangsung sebenarnya yang mana pada esok hari akan diadakan juga jualan rahmah yang akan diadakan bermula pukul 9 pagi di gerai nombor 31 Medamit Limbang untuk Parlimen P221 Limbang Dun N80 Batu Danau. Jadi kepada anda bolehlah datang ke tempat yang saya sebutkan tadi untuk membeli barangan jualan rahmah. Apa yang penting juga anda kenalah bawa beg plastik sendiri untuk jualan rahmah. Khususnya anda yang berada di sekitar kawasan ataupun juga di Limbang tu.
1: Ya, pastikan ya, jangan lepaskan peluang yang nak dengan harga yang berpatutan. Dan kita nak maklum juga lah kita dah pun dapat melihat N pun dapat melihat saya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan bersama sehingga pukul 11 pagi kelak nak N. Tapi sebelum kita bersama N lagi, kita nak berhibur lagi dengan lagu. Dan kali tu kita nak dengar lagu Kerinduan Tanpa Arah. Tadi kita dengar lagu Dua Rasa Satu Hati. Kena tu kerinduan.
0: Rindu, tapi saya tak arah.
1: Saya dah arah. Sini tujuh belum tahu. Jadi kita dengar lagu tu nak Eno.
0: Okey.

0: lagunya kerinduan tanpa arah
1: tanpa
0: lagu
1: arah.
0: Lagu persembahan daripada Jojo Man untuk hiburan kita pagi tu. Melalui pertemuan Info Ekspresi Suara FM dan juga Limbang FM. Dan
1: kita nak pendengar-pendengar kita tiba mendengarkan lagu-lagu
0: betul.
1: Pada pagi tu.
0: Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita nak tetap setia bersiaran bersama kita melalui pertemuan Info Ekspresi Suara FM dan juga Limbang FM bersama saya T dan juga N di Limbang ya. Baik N, kita teruskan lagi untuk info dan juga aktiviti yang berlangsung di Limbang, silakan.
1: Okey, baik, untuk aktiviti yang seterusnya Tok T, aktiviti yang bakal berlangsung pada awal bulan Julai Tok kelak, iaitu Pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 yang akan berlangsung dari 2 hingga 5 Julai di Taman Awam Lawas. Dan acara kebudayaan tahunan untuk menampilkan pameran muzik tradisional, makanan, sukan komuniti serta kemuncak peraduan antaranya Ratu Ruran Ulung dan juga Padan Alio Burung. Okey, antara aktiviti yang bakal diadakan pada 2 Julai iaitu hari Khamis akan diadakan bengkel muzik tradisional Lun Bawang yang diadakan di Arena Lawas. Dan selain itu juga diadakan bengkel Nguk Pata Uluh dan Nguk Bane. Itu akan diadakan juga di tempat yang sama di Arena Lawas pada 11 pagi. Yeah. Manakala untuk pertandingan bola sepak yang akan diadakan di tempat ataupun di venue yang lain di Stadium Lawas dan juga di dataran Bandar Lawas. Dan pada pagi juga akan diadakan pendaftaran Ruran Ulung dan juga pertandingan Padan Leo Burung bertempat di Taman Awam Lawas. Manakala untuk pada sebelah petang disambung kembali bengkel muzik tradisional Alun Bawang dan juga bengkel muzik Anguk Pata Uluh dan Anguk Bani. Itu untuk aktiviti pada sebelah siangnya. Manakala untuk sebelah malam akan diadakan pertandingan Ayung Awatinan dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Selain itu akan diadakan juga persembahan tarian kebudayaan. Baik, itu untuk aktiviti yang berlangsung pada hari pertama, hari Khamis 2 Julai. Dan seterusnya pada hari Jumaat akan diadakan pada 10 pagi Majlis Perasmian Pra-Pelancaran IALB kali ke-39 pertandingan menyumpit pertandingan talents Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Manakala pada sebelah petang pula akan diadakan pertandingan masakan tradisi Lun Bawang bertempat di Arena Lawas. Itu untuk sebelah siang. Dan untuk sebelah malam akan diadakan persembahan artis kebudayaan dan band, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025, penyampaian penghargaan penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan G-Twin dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Itu antara aktiviti yang diadakan pada hari Jumaat siang dan malam. Dan akhir sekali pada hari Sabtu akan diadakan pada 11 pagi pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas. Dan seterusnya majlis perasmian IALB kali ke-39 persembahan artis kebudayaan untuk sebelah paginya. Dan pada sebelah petang akan diadakan pertandingan Bamboo Band, pertandingan akhir pertandingan badminton di stadium tertutup Lawas. Okey, dan untuk sebelah malam majlis penangguhan kali ke-39 ILB, pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Leo Burung dan persembahan tarian kebudayaan serta persembahan artis jemputan. Baik, itu antara aktiviti yang berlangsung selama program untuk berlangsung 2 sehingga 4 Julai 2026 ti. Ya, ada dua venue untuk sukan, pertandingan sukan akan diadakan di Stadium Lawas. Dan untuk acara kebudayaan dan majlis perasmian di Taman Awam Lawas.
0: Itu di antara aktiviti yang akan berlangsung pada bulan Julai kelak nak,
1: pada bulan Julai, awal bulan Julai.
0: Sekarang tu dah banyak aktiviti yang berlangsung, kita pun dah ke penghujung bulan Jun. Sip merasa juga dah nak sampai ke bulan 7. Oh iyalah teh.
1: Dah pertengahan tahun dah kita tu.
0: Betul. Dan banyak juga aktiviti yang ataupun pesta yang berlangsung. Banyak di Limbang, banyak aktiviti pesta yang berlangsung
1: dan Lawas. Kalau untuk Irau Aco Lumbawang tu hanya diadakan di Taman Awam Lawas.
0: Ya, saya. Dan kita harap pendengar ataupun penamatik kata orang yang berada di sekitar Lawas ataupun di Limbang, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama meraihkan, memeriahkan aktiviti ataupun pesta yang berlangsung di Limbang ataupun di Lawas. Baik. En, kita nak berhibur lagi En dengan lagu.
1: Baik, lagu yang seterusnya untuk T.
0: Ya.
1: Lagu yang bertajuk Di Sebalik Rahsia. Lagu daripada Hakim Rusli. Jom kita dengarkan.

0: lagu persembahan daripada Dato' Sheila Majid dengan lagunya Moving On untuk kita pada pagi itu dan juga pendengar-pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita musim pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Tinggal 12 minit lagi kita akan bersama.
1: Betul
0: dan kita nak bacalah komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita nak Anne. Jadi kita persilakan Anne untuk bacakan.
1: Baik, terima kasih Siti. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang pertama yang menghantarkan komen di Facebook Sarawak FM, iaitu James Pengiran. Ringkas sekejap katanya, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga James Pengiran.
0: Yeah.
1: Dan seterusnya daripada Serifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang
0: bertugas
1: Sarawak FM dan DJ Limbang FM. Waalaikumsalam. Hai. Katanya, hai. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, kita dua, sihat.
1: Sihat kami orang situ. Sebuyo pagi tu katanya cuaca panas. Ekspresi warna hari anda pagi tu buat semua sahabat kami di sini jak wada. Ucapan selamat memasak katanya. Minta lagu apa-apa jak. Lagu untuk kita dua. Suka katanya. Terbaik.
0: Terima kasih.
1: Dan biar-biar menghantarkan emoji tu. Tiga kuntum bunga.
0: Kena kongsi ya, En?
1: Kena kongsi. Dua sikit pendengar.
0: Okey, baik. Kita bacakan juga daripada Malilah Raidi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi dan juga selamat tugas DJ. Semoga dipermudahkan katanya. Salam ekspresi buat semua sahabat jauh dan dekat. Itu daripada Malilah Raini. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ katanya. Selamat pagi semuanya. Apa khabar katanya? Alhamdulillah sehat. Kebaik dua pagi tu. Cuaca panas pagi tu katanya. Alhamdulillah juga. Dan semoga cuaca baik sampai ke petang katanya. Dan didoakan semoga semuanya sehat dan segala urusan berjalan lancar. Kami layan ajak tugasan DJ katanya. Ya, ajak komen kami. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya.
1: Seterusnya sama juga tadi. Biar-biar hanya suka menghantar bunga tu, Ti.
0: Benar. Hanya suka menghantar bunga. Kelak kita kumpul-kumpulnya banyak.
1: Biar-biar. Jadi banyak. Okey, dan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T. Dan DJ 5 FM. Selamat pagi. Dan selamat bertugas buat kita berdua katanya.
0: Terima
1: cuaca
0: kasih.
1: Panas di Matang. Baru lepas minum teh katanya. Kelak sikit baru agak dapur. Dan selamat bermasak buat semuanya. Dan selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih kembali Hajrah B. Dan seterusnya biar-biar. Assalamualaikum DJ T. Ekspresi Sarawak FM. DJ N5 FM. Selamat bertugas untuk kita dua. Semoga sentiasa sihat. Dan kepada sahabat-sahabat pendengar semua, sehat ceria, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua. Ada
0: sama
1: bunga gitu Ti.
0: Ya, daripada Suhaila Abdullah tadi daripada Biah-Biah. Jadi dah kita kumpul-kumpul jadi banyak selah.
1: Jadi banyak lah. Berbunga-bunga lah kita begitu.
0: Berbunga-bunga begitu. Cuma kita si makai baju bunga gitu.
1: Itu kita si makai baju yang
0: jadi
1: ada
0: orang beri kita banyak bunga. Ada macam-macam jenis bunga. Kita dapat tangga berbagai-bagai jenis bunga nak Eno. Baik, kita teruskan lagi bacakan komen daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T, DJ N, Limbang FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Alhamdulillah sehat. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM. Sehati sejiwa. Cuaca di Kampung Sandong. Panas pagi tu DJ katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Nora. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ T, Sarawak FM dan juga DJ N di Bang FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi juga dan juga salam ekspresi untuk semua sahabat-sahabat setia Sarawak FM. Cuaca di Kampung Pinggan Jaya tu katanya. Alhamdulillah panas dan buat semua ibu-ibu yang tengah sibuk memasak di dapur, selamat memasak ya. Ya ajaklah katanya buat DJ T dan juga DJ N. Semoga kita dua sentiasa sehat walafiat andaknya. Terima kasih. Selamat sama. Baik, dan seterusnya, Anne.
1: Baik, seterusnya Mas Nah Loso, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tugas DJT dan DJN Ekspresi. Warnai hari anda, semoga sihat dan dipermudahkan tugasan katanya. Amin. Dan kami relax ja, dengan radio baru habis masak katanya. Awal masak itu amun lapar makan terus katanya. Terima kasih DJ terbaik. Okay, terima kasih Mas Nah Loso awalnya masak itu.
0: Ya, betul.
1: Daripada Hasanah Dawi, assalamualaikum DJT dan DJ Limang FM. Waalaikumsalam, selamat tugas kita dua. Semoga tugasan dipermudahkan dan semoga dikurniakan dan kesihatan selalu. Cuaca mendung bagi tu. Bawa mendengar mendung tadi, rata-rata cuaca panas.
0: Betul.
1: Okey, salam ekspresi buat semua, ucapan selamat memasak untuk kita yang tengah memasak. Terima kasih DJ. Daripada Hasanah Dawi.
0: Ya. Baik, dan asalnya kita juga ada nikmat daripada Nani-Nani tadi. Ni ada juga bagi emoji sebenarnya kan. Emojinya nya melambungkan hati. Melambung, kata orang kita nak
1: melambung hati ya.
0: melemparkan hati.
1: Oh, nyambi hati.
0: Ada dua kan, kita pilih ni, besar kecil. Ya, ada dua.
1: Memandangkan kami dah besar kecil je lah.
0: Okey, terima kasih Nani-Nani. Dan seterusnya kita terima daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJT dan juga DJN Limang FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat pagi buat semua warga pendengar setia. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJT dan juga DJN ya. Dan juga kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, katanya. Hai DJ berdua, DJT dan juga DJ DJN Limang FM. Selamat pagi Rabu. Selamat bersiaran ke udara di Jam 2. Semoga sihat-sihat, dimudahkan tugasan bagi tau, insyaAllah. Cuaca panas di Kampung Tabuan Haji Drahman tu, katanya. Alhamdulillah. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat sahabat setiap dengar Suat FM dan juga teman-teman FB. Selamat pagi. Selamat berserapan, mengemas, memasak rutin harian mak-mak. Semoga sihat-sihat semuanya. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih juga nak untuk Suhaila Abdullah.
1: Terima kasih kembali.
0: Dan seterusnya,
1: seterusnya daripada Nuraini Amrin. Salam DJT dan DJ 5 FM, katanya. Cuaca panas DJ. Awal makan hari tu. Masa awal katanya. Salam semua sahabat, jaga diri masa tu. Terima kasih DJ. Baik, seterusnya daripada Nuriwi. Nuriwi. Tu memang pantun tu ni.
0: Ya, kena berpantun.
1: Kena berpantun. Okey, penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendong, seakan mengundang hujan bertamu. Okey, nasi lemak, nasi kerabu, selamat hari Rabu. Ramai pemain menyepak bola katanya. Bola disepak ke kanan kiri, kasut bola terkena muka refri. Okey. Dan kain baldu di atas jemuran, garis garis mereng batik asli. Sibuk menghidu masakan jiran. Ikan digoreng hangus di kuali. Aduh. Okey, berdendang Ria di pagi hari, bersua kembali di ekspresi katanya. Okey, terima kasih Nuriwi. Nuriwi.
0: Baik. And dan tu merupakan, mungkin merupakan terakhir komen kita daripada Nolena Kuang, juga beri tiga kuntum bunga untuk kita. Lepas tu kelak kita bagi sama rata nak eno. Dan juga kata-kata daripada Nolena Kuang, salam DJT, DJN, selamat pagi, semoga sihat dan terus ceria. Terima kasih.
1: Terima kasih Nolena Kuang.
0: Baik, dan seterusnya kita bersama En sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan.
1: Okey, baik, sebelum kita berakhir Tok T, apapun ucapan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi Tok. Terima kasih juga kepada rakan-rakan MCR kita yang memunculkan kita pada pagi Tok.
0: Alhamdulillah.
1: Yang bertugas pada pagi Tok di Limbang, Norizan yang bersama kita pada pagi Tok. Dan kepada anda yang tengah memasak pada waktu Tok, hati-hati ketika berada di dapur. Jumpa lagi insyaAllah pada hari Rabu kelak.
0: Baik, jumpa lagi En. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, kita dengar lagu ini khas untuk mereka yang dituju dan menuju. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita putarkan ataupun kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi. Warnai hari anda.
2: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Kita dah teruskan lagi pertemuan Ekspresi untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Salam sihat pendengar Sarawak FM. Saya Ida Suraya Ismail masih di sini dalam siri memerdekakan dirimu daripada penyakit pergigian. Kita dah kenal musuh kita iaitu plak dan asid. Kini masa untuk kita lengkapkan diri dengan senjata pertahanan. Senjata kita sangat mudah. Brus gigi yang betul, ubat gigi berfluorida dan floss. Strategi pertahanan kita perlu ikut peraturan 2 kepada 2. Pertama, berus gigi 2 kali sehari, sekali pada waktu pagi dan paling penting, sekali lagi sebelum tidur. Kedua, beruslah selama 2 minit. Jangan gopoh, pastikan semua permukaan gigi digosok lembut. Pastikan juga ubat gigi anda mengandungi Florida. Florida ini ibarat perisai gaib yang membaiki dan menguatkan semula gigi yang diserang asid. Dan jangan abaikan floss gigi. Berus gigi tidak dapat masuk ke celah gigi yang sempit. Floss adalah pasukan khas yang membersihkan markas tersembunyi bakteria ini. Dah bersedia untuk berjuang? Selepas ini kita dengarkan pula apa kaitan makanan dengan kemerdekaan pergigian kita.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, AIS Sihat itu tadi terbitan rakan setugas Ayati Jaya.
4: Anda sedang mendengarkan
5: Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, sekarang sudah pun 11.12 minit pagi.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan air yang kuat dari celah rimba menandakan kehadiran sebuah khazanah tersembunyi yang menanti para pengembara sejati. Hari ini, Nadia mahu berkongsi panduan penting dan persediaan awal sebelum kita memulakan ekspedisi ke air terjun Western Julan di Taman Negara Usun Apau. Untuk menikmati cuaca yang baik dengan keadaan aliran air yang cantik, saya mengesyorkan perancangan awal antara bulan Mei hingga Ogos. Pada waktu ini, laluan merentas hutan adalah lebih selamat berbanding musim tengkujuh walaupun keadaan trek di sana tetap menguji ketahanan fizikal anda. Selepas menempuh perjalanan mencabar menaiki kenderaan pacuan empat roda melalui jalan balak, segala penat lelah akan hilang sebaik sahaja anda melihat sendiri keagungan air terjun setinggi 300 meter ini. Kawasan pedalaman yang belum terusik ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang hebat, malah menjadi syurga buat peminat aktiviti memerhati burung kerana menjadi habitat pelbagai spesies unggas yang dilindungi. Memandangkan lokasi Western Julan ini sangat terpencil dan tiada kemudahan pelancongan moden, keselamatan diri perlulah diberikan keutamaan. Pastikan anda menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah dan jangan sesekali meneruskan perjalanan sekiranya hujan lebat bagi mengelakkan risiko kepala air. Sediakan juga kelengkapan penting seperti kit pertolongan cemas, lampu suluh kepala dan stoking khas untuk menghalang gigitan lintah. Jika berkesempatan, singgahlah ke rumah panjang komuniti orang Ulu, Kenyah atau Kayan yang berhampiran untuk melihat cara hidup mereka. Daripada strategi pemilihan bulan terbaik hingga ke langkah berwaspada ke tebingan batu licin, air terjun Western Julan ialah ujian kembara sebenar yang menjanjikan kepuasan paling luar biasa di Sarawak. Jom kita raun ke air terjun Western Julan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Ya, Juraun itu tadi terbitan rakan setugas Nadia Hassani. Dan sekarang sudah pun 11.24 minit pagi. Dan pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan ikuti Tahu Hak Elak Salah bersama dengan rakan kita Nolin Ataha.

0: Tahu hak, elak salah. Ambil gambar kemudian kongsi di media sosial. Nampak biasa, tapi adakah semuanya dibenarkan? Bagaimana dari segi undang-undang jika seseorang menyebarkan gambar orang lain tanpa izin, Puan?
1: Isu penyebaran gambar orang lain tanpa izin oleh orang lain yang bukan pemilik gambar tersebut, ia adalah salah di sisi undang-undang, di mana sejak Julai 2025 lebih diperketatkan undang-undang, iaitu undang-undang sebar maklumat peribadi tanpa izin, di mana bolehlah dijadikan kesalahan jenayah di bawah Seksyen 507E, di mana ini adalah seksyen baru di bawah Kanun Keseksaan, menyebarkan gambar seseorang yang menyebabkan seseorang takut, gelisah, kegentaran. Selagi ada perasaan takut atau gentar dalam diri, dia boleh membuat laporan polis dan tindakan undang-undang boleh dibuat, diambil kepada pelaku yang menyebarkan gambar seseorang itu tanpa izin pemilik asal gambar tersebut.
0: Bagaimana pula jika gambar itu memalukan atau menjatuhkan maruah seseorang?
1: Okay, sekiranya gambar itu memalukan atau menjatuhkan maruah seseorang yang lebih dipanggil defamation dalam English ataupun saman malu boleh diambil dari sisi undang-undang kepada orang yang menyebarkan gambar tersebut. Tak semudah itu, ada lagi proses undang-undang yang perlu proceeding mahkamah, perlu dibuktikan apa yang dipanggil memalukan ataupun menjatuhkan maruah itu. Dan satu lagi dari sisi undang-undang jenayah pula, Seksyen 509 Kanun Keseksaan, menyebar gambar seseorang ataupun menyebar gambar yang boleh membuka aib seseorang itu dikira kesalahan jenayah di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan lah. Ataupun ada satu saya tambah lagi ya, Akta Kanak-Kanak 2001. Itu adalah akta yang sangat penting untuk melindungi kanak-kanak di Malaysia, di mana kita tidak boleh menyebar identiti ataupun gambar kanak-kanak ataupun mengganggu privasi ataupun emosi kanak-kanak melalui gambar-gambar yang kita share walaupun di media sosial tanpa kebenaran ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak tersebut.
0: Ramai yang fikir selagi gambar itu diambil di tempat awam, ia bebas dikongsi. Betul ke begitu, Puan?
1: Dia ada dua jawapan kepada persoalan ini. Secara am atau generalnya adalah apabila kita berada di tempat awam, sebenarnya kita membenarkan gambar kita diambil. Sebab itu adalah bukan privacy punya tempat, itu adalah tempat awam, tempat publik. Sekiranya orang lain mengambil gambar, gambar kita masuk dalam gambar orang itu, sebenarnya gambar tersebut boleh dikongsi. Tidak semudah itu kita mengambil tindakan terhadap orang-orang itu, kecuali sekiranya gambar itu menyebabkan aib yang boleh dibuktikan dari sisi undang-undang, boleh menjadi kesalahan jenayah kepada orang yang share itu. Itu jawapan kedua lah. Tapi jarang sangat berlaku gambar tidak boleh dikongsi sekiranya gambar diambil tempat awam. Seperti saya maklumkan, kita sendiri yang meletakkan diri kita berada di tempat awam, kita tahu kemungkinan orang mengambil gambar tu memang sangat tinggi. Sebenarnya kita yang memberi kebenaran untuk gambar kita dah ambil. Tapi ambil kira juga lah faktor-faktor sekiranya gambar itu gambar mengaibkan. Jadi elaklah kita melakukan perkara-perkara mengaibkan di khalayak ramai ataupun di tempat awam.
0: Sebagai penutup, apakah nasihat Puan kepada pengguna media sosial?
1: Pada semua pengguna media sosial di luar sana, saya lebih menekankan kena tetapkan privasi kita sendiri. Sekiranya kita yang tak menetapkan privasi kepada media sosial kita sendiri, akaun kita sendiri, kita membuka peluang pada orang kat luar sana untuk share apa yang kita sendiri yang sebenarnya share kepada orang luar. Kita yang upload, kenapa kita upload? Kita kena berbalik kepada persoalan tu, kenapa kita upload gambar tu? Kenapa kita share? So kita tak orang luar tengok, tapi orang kat luar sana, dia mungkin apa-apa yang kita share tu untuk dijadikan perkara yang kita tidak mahu terjadi. Jadi kita sendiri yang sebenarnya menentukan hala tuju apa-apa yang kita kongsi di dalam media sosial kita sendiri. Jadi tetapkan privacy, pastikan apa yang kita letak di dalam media sosial kita sendiri itu, kita sendiri tidak ada masalah dengan gambar-gambar tersebut lah. Kita sendiri yang membenarkan gambar-gambar tersebut untuk dilihat orang di luar sana.
0: Ingat, satu klik boleh memberi kesan besar. Tahu hak kita, elak salah. Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
1: Ya, rancangan terbitan Rogan Setugas Nolin Ataha.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: apa lagi?
1: Baik, sekarang sudah pukul 11.45 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM yang baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan juga mungkin hari ini merupakan hari lahir. Yang menyambut hari lahir pada hari ini 24 Jun 2026. Dan lagu ini khas untuk anda. Selamat hari lahir daripada kumpulan KRU.

Baik, kepada puan-puan kita yang mungkin waktu ini mula sibuk di dapur, ada yang sudah pun memasak, sedang beristirahat waktu ini, selamat beristirahat. Yang masih lagi memasak, selamat memasak untuk anda. Dan sekarang sudah pun 11.50 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Rock FM. Baik, kita bacakan komen daripada rakan kita Samsudin Sabadin. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Katanya panas lilit kami dekat tambak pusat kini tok katanya. Katanya juga buat hiburan kami tengah molah gula apung. Kini tok. Layan info ekspresi sampai habis. Terima kasih Samsudin. Dan juga kita putar, bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas dan juga selamat pagi di Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Apa khabar katanya? Alhamdulillah sihat. Semoga diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauhkan dari segala penyakit. Kami layan jak tugasan kita pagi tu dengan lagu yang dimain asal ada pagi hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur. Menu simple jak hari tu katanya. Itu daripada Sabtuyah Ramli. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu daripada Judika dengan lagunya Aku Yang Tersakiti.

0: Ya, semoga tak ada yang tersakiti ya. Itu tadi lagu persembahan daripada Judika dengan lagunya Aku Yang Tersakiti. Dan 12 tengah hari nanti berita Sok FM akan kita siarkan.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 12.14 minit tengah hari. Ya, sahabat tengah hari, kepada anda yang terus dia bersiaran bersama kami di Surah FM.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Ya, jadi kita sentiasa berhati-hati ya. Itu ciri-ciri pelaburan tidak sah, iaitu scammer. Ya, segi info yang kita kongsikan. Baik, orang ramai dijemput hadir ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 30.0 Satok yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 dari jam 7 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching. Kedai ini diajukan sebenarnya bagi memperkasa minat dan juga kepahaman generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI serta aero angkasa. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung termasuk pameran interaktif AI dan juga aero angkasa, pertandingan STEM peringkat bahagian Kuching, bengkel aero angkasa, ceramah pendidikan tinggi, STEM talent dan juga pelancar roket serta cabutan bertuah. Jadi masuk adalah percuma, jadi bersama-sama menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan juga mencetus inspirasi masa depan dalam bidang AI dan juga aero angkasa. Ya, itu sedikit info kita kongsikan di sebelah tengah hari ini. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan, khususnya persembahan daripada Syura dengan lagunya Nazam Berkasih.

Iaitu tadi lagu persembahan daripada Syura dengan lagunya Nazam Berkasih. Ya, sekarang 12.35 lebih pagi tengah hari dan seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Rohani AJ. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat bertugas di siaran Info Ekspresi Sarawak FM, Sati Sejiwa terbaik dan semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita, katanya. Terima kasih Rohani. Dan seterusnya kita bacakan dari pada Ahmad Suhaili juga, selamat tengah hari untuk semua. Dan juga daripada Mak Zai, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat tugas, selamat berkonti, terima kasih. Salam ekspresi untuk ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sedang bermasak, katanya. Waktu tu kami dah siap masak tadi, katanya, dengan menu sayur labu masak lemak, kukus ikan popot goreng, asam pedas ikan belana, ulam pucuk Bandung. Banyaknya menu untuk tengah hari ni ya. Dan cuaca alhamdulillah cerah, kacak jak, katanya. Ya jak, katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama Mak Zai. Dan sebenarnya kita terima daripada Madu Kemenyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJT. Semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih. Dan juga salam ekspresi buat semua. Ringkas saja. Dan juga kita bacakan daripada Rabiah B. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, katanya. Cuaca mendung hari tu di Lundu. Ringkas saja daripada Rabiah B. Terima kasih Rabiah. Dan juga kita terima daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Cuaca panas, selamat mendengar ekspresi. Dan selamat berhibur dan senyum sentiasa. Itu daripada Rashidah Edi untuk teman-teman. Terima kasih. Dan juga daripada Madiah Nawawi, hanya bagi emoji tiga kuntum bunga. Terima kasih Madiah. Dan juga kita bacakan daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJT, Sok FM. Dan juga selamat tengah hari dan juga selamat tugas. Semoga sihat ceria selalu. Amin. Dan juga katanya, buat rakan FB semua di mana saja berada, salam ekspresi warnai hari anda. Dan selamat menjalani tugas harian. Dan juga kita terima daripada Roslina Prancis, juga bagi emoji tiga kuntum bunga. Terima kasih Roslina. Dan juga daripada Sabah Maharuf, assalamualaikum, selamat tengah hari buat DJT. Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga. Semoga sentiasa sihat selalu, alhamdulillah. Dan cuaca di Oyah Muka Sarawak tengah hari tu, katanya, alhamdulillah panas. Semoga ikan-ikan yang kami jemur cepat kering dengan baik-baik saja. Dan kami santai-santai sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sok FM. Dan salam sayang buat semua. Warga Senau, oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada Noliana Kuang, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih, selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga, kami tengah memasak DJ, katanya. Selamat memasak juga dan juga selamat menikmati juadah tengah hari buat anda semua. Semoga semua ceria tengah hari tu dengan apa yang ada. Terima kasih DJ, semoga terus sehat, alhamdulillah. Dan juga salam sayang dari kami. Terima kasih Noliana Kuang. Dan juga daripada Latifah Hasidi, juga memberi emoji memegang sekutum bunga ros. Terima kasih Latifah. Dan juga Aswian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, salam ekspresi. Sahabat di mana juga berada, salam tengah hari. Dan juga daripada Zainuddin Ibrahim, salam DJT, waalaikumsalam, di ekspresi tengah hari ini. Cuaca di kampung kami panas tengah hari. Juai di MPKS Birat Tok, katanya, tengah layan DJT.
untuk semua sahabat FB sahabat tengah hari. Baik, saja kita dengar lagu persembahan daripada Helmantino. Ya, santai-santai kita di sebelah tengah hari ini.

0: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.45 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Adakah suara punya warna? Apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nang minat benar dengan bola tu au tahun tu 2026 di Amerika nun. Di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
2: Sedang mendengarkan
3: Ekspresi, warna hari anda.
2: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Baik, sekarang sudah pun 1.17 minit tengah hari. Ya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Dan masih lagi bertemankan saya di DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, jam terakhir kita bersama.

Baik, sekarang sudah pukul 1.26 minit tengah hari dan pada pukul 1.30 tengah hari ini kita akan siarkan iklan jawatan kosong bagi anda yang sedang mencari pekerjaan.

0: 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pilihbakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pilihbakat adalah seperti berikut. Pilihbakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang tiramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menyintang, pastikan suara jelas. Video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Itu info mengenai uji bakat dan uji bakat bintang kecil dan bintang P. Ramli 2026. Ya, sekarang sudah pukul 1.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Baik, Malaysia kini mengorak langkah ke fasa baru ekonomi berteraskan teknologi tinggi, semikonduktor, inovasi dan juga kecerdasan buatan AI. Di mana setiap projek pembangunan memberi manfaat adil kepada rakyat serta memelihara kepentingan komuniti setempat. Jadi pembangunan bukan sekadar angka pelaburan saja tetapi memastikannya manfaatnya juga dirasai semua lapisan masyarakat termasuk melalui peluang pekerjaan dan juga latihan kemahiran. Iaitu mengenai Malaysia kini mengolah langkah ke fasa baru. Biasanya kita bacakan komen daripada rakan-rakan FB kita yang sebab kita bacakan untuk tengah hari ini sebelum kita menutup tirai ekspresi kita. Baik, kita bacakan daripada Madiah Abang. Selamat tengah hari, T, katanya. Selamat tengah hari. Hari panas benar di Serian, Tok, katanya. Itu daripada Madiah. Dan komen terakhir daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Semoga sehat. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih. Cuaca di Sibu cerah katanya dan alhamdulillah baru habis kerja rumah dan tengah santai sambil layan info dan juga lagu terbaik di Sarawak FM terbaik. Baik, terima kasih Suhayati Abdullah. Baik, itu di antara komen-komen yang terakhir yang kita bacakan untuk pertemuan ekspresi untuk hari ini dan insyaAllah komen-komen yang lain akan dibacakan oleh rakan kita seterusnya. Dan pastikan anda tu setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan tugas yang lain pula musim pertemuan RITMA sehingga pukul 6 petang nanti.

Baik, dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini dan tepat pukul 2 petang nanti berita ringkas, dan selepas itu anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Okay, Ning Mai Zura membuka pertemuan kita dengan lagunya Getaran Rinduku, lagu yang dimuatkan dalam album Teguh yang dirilis pada 1 Januari 1995. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus mendengar Sarawak FM. Itulah ritma muzik retro terbaik, lagu-lagu retro sepanjang zaman bersatu di situ. Pertemuan kita hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia dan juga terus berkumpul untuk 4 jam seterusnya, sebab kita akan menghimpunkan semestinya lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman untuk hiburan kita bersama. Selamat bertugas kepada kita yang bertugas, yang beristirahat, selamat beristirahat, bersantai dan relax-relax saja untuk sebelah petang tu. Baru nak melunjur kaki sebab kerja, baru ajak selesai, ya pun lagi juga terfikir ada juga yang belum siap nak. Tapi apapun, kepada kita orang semua, kami orang akan hadiahkan dan juga akan putarkan lagu-lagu retro untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Boleh juga kita orang kongsikan macam ni keadaan cuaca di lokasi anda. Kami ada live di FB Rumah Biru dan juga live di TikTok. Okay, Rima Muzik Retro Terbaik.

0: Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu?
1: Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya.
0: Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
2: itulah.

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta suraka.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionvvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okey, apa yang viral hari ini dah pun 26 minit petang di Instagram. Kita nanggar Fatah Amin baru aja memuat naik berita yang cukup gembira. 4 jam yang lepas berbunyi ahlan wasahlan Muhammad Jarir Umar bin Abdul Fatah. Alhamdulillah, katanya isteri saya Nadia Amira binti Osman selamat melahirkan baby kami pada 6.20 petang semalam. Terima kasih pada yang mendoakan semoga Jarir menjadi anak yang soleh, penyejuk hati mami dan juga daddy. Dan perkongsian daripada Fatah Amin tu mendapat lebih 100,000 tanda suka lekat ya rami di antara artis-artis kita. Mungkin kita anggap ada lebih 2,700 komen yang cukup gembira dengan berita yang dikongsikan oleh Fatah Amin. Biduan Nita Negara pun berkongsikan ucapan alhamdulillah, mabrur, masya Allah. Dan rami juga lah artis-artis lain yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Instagram Fatah Amin, mengucapkan tahniah, mengucapkan rasa syukur dan juga semuanya mendoakan juga agar kesihatan Amira selepas bersalin cepat-cepat sembuh. Tahniah juga lah kepada Fatah Amin dan juga Amira. Yang kita ingin kongsikan dalam apa yang viral, lepas tu pastinya banyak lagi yang menyusul apa yang viral dalam ritma. Kita ada spin janji kita. Selamat petang untuk kembaran jalanan, katanya Miri tu panas Kak Yan. Donny Lim pun ada juga, B pun ada juga. Sarimah, Sarinah dari Serian, panas.

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey. 3, 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.

0: ritma retro sepanjang zaman. Apa-apa yang viral hari
1: ini dalam ritma. Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma bercerita berkenaan dengan Abang Do kita. Okey, mungkin orang anggar dalam TikTok RTM Malaysia Official. Abang Do kita dikatakan menghasilkan satu kreativiti. Kita dengarkan.
2: Oh, is more than capable. And as the crowd seems stride back. Stood in front of that. That's the gesturing down there.
3: That Ronaldo checking it or Nuno Mendes?
2: Going Ronaldo. But it's Mendes! And he drills it in!
1: Yalah viralnya. Okay. Itulah yang dikatakan kreativiti dalam menghasilkan jaringan. Semua orang ingat Abang Do kita nak nyepak. Rupanya Nuno Mendes yang membuat tendangan. Bab kata admin di TikTok Radio Television Malaysia tu, yang ada bab lakonan memang meyakinkan. Kisah Abang Do. Awal pagi nak Jai Dot Yus bercerita berkenaan Abang Do. Dan terkini juga apa yang nak kongsikan menerusi World Cup kita tu, Piala Dunia FIFA 2026, yang mana keputusannya Portugal mencuri tumpuan apabila membenam Uzbekistan 5-0 dalam aksi Piala Dunia FIFA 2026. Sekaligus mungkin tanangannya antara pasukan yang paling menyelah setakat tu. Dan dalam perlawanan lain, England sekadar seri tanpa jaringan dengan Ghana, manakala Croatia menewaskan Panama 1-0 dan Colombia turut meraih kemenangan tipis saja 1-0 ke atas Republik Demokratik Kongo. Itu adalah keputusan untuk hari itu, 24 Jun 2026. Kita orang boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Lekat Ia Sukan Plus dan juga RTM Klik. Semestinya kami orang di RTM.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
0: Ritma.

0: nanti ainyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Camno lah tiasenia tak ancomeh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
1: Tahlah jang. Tak roti yang mak dengan kau ni dah.

0: asawa, namla mo si Choki, ikaw ba Orzo?
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma masih lagi cerita berkenaan dengan Piala Dunia tu. Okey, okey. Yang rasa-rasanya mencuit hati ada juga, yang nampak macam cute ada juga. Kita dengar berita RTM berkongsikan seorang wanita berusia 100 tahun menjadi perhatian dunia selepas kisahnya tular sepanjang kempen Piala Dunia Kelab FIFA 2025. Dan wanita tu dikenali sebagai Pauline Kana atau lebih popular dengan gelarannya Granny Smith dan Gangster Granny, merupakan pencipta kandungan media sosial yang mempunyai jutaan pengikut di Instagram dan juga TikTok. Ketika perlawanan antara Argentina dan Austria, Pauline tu hanya mencuri perhatian apabila hadir mengenakan jersey Argentina sambil memegang sepanduk yang meluahkan kekagumannya terhadap bintang bola sepak dunia Lionel Messi. Jadi lebih menarik, Pauline tu nya berapa kalilah menjadi tular kerana keberaniannya menzahirkan rasa cinta kepada Messi, guys. Bayangkan kita orang. Termasuknya ada ngembak sikit sepanduk tu mengikut orang angka di media sosial. Lamaran yang tertera, Messi, will you marry me? Ah, berani sikit kita. Adih-adih macam-macam cerita. Dan gelagat ceria dan sokongannya tu si berbelah bagilah. Pauline tu memang mencuri hati menangkan Messi tu nak rasa hatilahnya. Dan membuktikan usia bukan penghalang menjadi penyokong setia. Best nak? Okey, itu antara yang kita kongsikan sempat yang kami kumpul dalam pertemuan kita mesti ritma itu apa yang viral. Dan seperti biasa, pukul 3 petang kelak kita akan ikuti bersama berita ringkas dari Sarawak FM dan sekembalinya untuk jam yang seterusnya 3 sampai 4. Kita ada bab dengan iTech-nya dan juga saya akan kongsikan jadual solat fardu asar panduan kita bersama untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Bubbles, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1983, kesetiaan.

kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

Lagu bayangan Misteri, album sidat orangnya pada tahun 1990 pun bertajuk Bayangan Misteri dan berjaya mencatat jualan sehingga 50,000 unit pada masa ya. Okey, Rizita Izlin dan Aju sukses menghiburkan anda dalam pilihan lagu-lagu retro untuk sebelah petang tu. Selamat petang untuk Rashidah Eddy, Bang Udin kita di Sambil, cuaca panas, Rashidah Madah pun cuaca panas di Kabung. Rosni Kushari berkongsikan sibuk panas gila. Kennedy Serian Panasian. Okey, sambil-sambil ya, terus dengar lagu-lagu retro, okey?

boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.

Mestinya kami orang akan terus tetap bersama untuklah Ritma Muzik Radio Terbaik Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih kepada kita orang yang dengar Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click yang baru aja ada RTM Click dalam telefon kita orang. Bukan aja boleh nanggar orang main ball. Ha, sementara ya juga sementara nanti perlawanan berlangsung, kita orang boleh dengar radio Sarawak FM. Cari je ikon ataupun jangan pun radio di sini lekat yang kita orang tekan. Cari Radio Negeri, scroll dulu, tanggalkan logo yang bujur berwarna kuning, ada tulis Sarawak FM. Tak orang klik, tak orang boleh dengar radio macam ni. Kita orang dengar di rumah, dengar dalam kereta, macam ya jua lah kami orang keluar suaranya dalam RTM Klik. Dan RTM Klik tu nya betul-betul percuma, si perlu bayar yuran langganan, si perlu kita orang nanggar apa-apa iklan dan sebagainya. Yang rasa macam apa tu, dimudahkanlah untuk kita orang yang ada RTM Klik, okey? Dan untuk sebelah petang tu, kita nak mengucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita di TikTok dan juga yang dah pun bersama kita di Rumah Biru yang kongsi keadaan cuaca dan macam-macam lagi yang kongsi menu untuk minum petang pun ada juga. Untuk sahabat kita Macha yang berkongsi di situ, katanya gedong cuaca panas, lekat ya Bampian Podin dari Bintulu cuaca nang cukup berangat sekali. Razali di Jalan di Diplomatik rasanya macam mendung nak hujan je Ian. Dekat ya kita pun ada Nitanan, Kamariah Bakar, Kampung Sungai Bedil, mendung katanya. Robiah Diman, Samarahan panas lit-lit. Eli Gumpla dari Landih Batu 10 Padawan panas DJ. Dan lagi Hazrul pun ada juga. Zul Obek di Sibo mada cuaca panas juga. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang sudi berkongsikan keadaan cuaca dan apa yang kita orang titipkan ucapannya untuk di Facebook Sarawak FM akan kami baca seketika nanti. Dan nak berkongsikan untuk masa yang ada tu, sebelum kita ikuti iTag yang disediakan oleh Bob Adudu, kerajaan kreditoknya terbuka kepada cadangan untuk tambah baik pelaksanaan program Budi Diesel. Tok dimaklumkan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah. Beliau menegaskan bagaimanapun penyelarasan mekanisme subsidi bahan api yang akan berkuat kuasa 1 Julai itu harus diberi ruang untuk dilaksana terlebih dahulu. Dan Tok katanya berdasarkan pengalaman semasa pelaksanaan Budi Ron 95. Masih ingat sikit kita orang. Bak kata Datuk Seri Amir Hamzah Azizan tu, beliau memaklumkan kita tahu katanya kalau kita lihat dari segi perjalanan Budi 95 dulu, bila benda tu baru spekulasi banyak. Dia tak rasa lagi, tapi sekarang selepas 8 bulan tak ada masalah dengan Budi 95. Dan untuk Budi diesel kita guna sistem yang sama dengan kota yang sama. Dan beliau menambah kerajaan mengambil kira pandangan penggunaan kota yang berbeza bagi diesel, justru permohonan kota tambahan 100 liter boleh dibuat oleh golongan yang layak. Untuk berkenaan dengan Budi Diesel, kerajaan terbuka lah kepada cadangan untuk menambah baik pelaksanaan Budi Diesel yang akan dilaksanakan. Jadi kita harap ada yang cadangan yang terbaik untuk menambah baik. Okey, 3:16 petang, Ritma Muzik, Radio Terbaik.

0: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evolve XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evolve Karting Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan Go Kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evolve Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita BR terkini, guys.
1: Our listeners love our station so much.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jadi solat Fardu Asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 3.48 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan juga Lawas 3.51 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.55 minit petang. Kepada anda yang berada di zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, asar 3.58 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song pada pukul 4.3 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintangor dan juga Ranjang 4.5 minit petang. Seterusnya zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 4.5 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam 4.7 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 4.10 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa dia? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu Batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
3: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
2: RM2.
3: Pitu
2: ya, kipas. Nak tepi apa? Kaya apa?
3: Kaya cocok badan.
2: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
3: Sidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Rachel yang menghiasi 4 jam kita bersama dalam ritma hari itu. Sama-sama dapat terus menghiburkan anda, membawa kembali kita orang kepada kenangan yang tersimpan rapi dan mungkin juga boleh menghadirkan sedikit senyuman di bibir anda. Nah, oh, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan tu banyak menyimpan rahsia dan juga cerita. Apa khabar orang Bintulu yang bersama kita hari itu? Kita ada Abang Norden dari Bintulu, mendung katanya, berangin. Dan juga sahabat-sahabat pendengar kita di Bintulu tu yang pastinya menjadi tumpuan adalah Sarawak Agrofest yang baru ajak kita ketahui, okay, berkenaan dengan ekspo pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 tu yang akan berlangsung dari 25 September sampai 4 Oktober 2026 di lapangan terbang lama Bintulu. Sidang media dah pun diadakan, okay, menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Undi Utom, Sarawak Agrofest membawa tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan. Dan kali itu memberi tumpuanlah kepada usaha mentransformasi sektor agro makanan tempatan menerusi pendekatan lebih inovatif dan berteknologi. Pada kali itu, penganjurannya menyasarkan 800,000 orang pengunjung sepanjang 10 hari program dan menyasarkan penjanaan nilai pulangan ataupun jualan. Salesnya mencecah 6.5 juta telah pun berjaya dan lebih kurang 6 juta jualan. Oh, okey, menarik tau. Saya belum pergi lagi, Tok. Kami belum pergi, tapi kawan-kawan lain rasanya dah, Tok. Ni tahu kita boleh ke Bintulu lagi, okey. Lama juga sih ke Bintulu. Bang Pian Podin tadi mada cuaca panas juga mula-mula tadi di Bintulu. Jadi amat sesuai dan juga untuk kita yang nyomo belacan, nyomo bubuk dan sebagainya. Okey, selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama kita untuk petang, untuk kita nangga siapa yang dah pun merkongsikan keadaan cuaca, yang berkongsi menu minum petang, yang dah pun hantar ucapannya seawal pukul 2 petang tadi. Kita nangga siapa yang ada. Haji Rabi, sahabat bertugas untuk kita yang cuaca panas di Matang, santai aja untuk petang tu minum dengan cucu, mun ada lagu Ibnu. Okey, okey, insyaAllah kita akan putarkan untuk hiburan kita bersama. Kita nangga dulu ada kasih James Pengiran, sahabat petang dan selamat bertugas. Cuaca di Sibo tu nya panas. Mak teh, cuaca di Sarawak tu panas. Untuk makluman kawan-kawan semua, okey. Zara Haji Cik, Rima Muzik Radio terbaik, salam semuni kasihmu, sesuci kasihmu. Andai ada lagu ialah yang untuk hiburan kita bersama petang tu. Nuraini Amrin, panas buka-bukan najak katanya, nak ngatur bunga angin di luar, cemialah ceritanya. Lagu best untuk hiburan semua. Kami nangkan live kita tadi, Yan. Okey, terima kasih Nolana Kuang, untuk ucapan untuk rakan-rakan FB di mana ajak berada. Selamat Hari Rabu, semoga kita semua dilindungi Allah selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sadiah Jidiyah, salam 8 Muharram untuk kita orang. Cuaca cerah petang untuk semoga kita semua sehat hendaknya dalam lindungan dan rahmat Allah. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus ceria dan juga terus dengar Sarawak FM di sini-sini ajak kita orang berada. Dan selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang waktu itu. Mungkin menu yang cukup bersederhana tapi rasanya bermakna bila kita minum dengan insan yang tersayang.

0: Rhythma Music Rated by.
1: Hello, nama kami Max Russell Anna Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Ada yang madahnya akan terus nanggang orang main bol tu sampai bila-bila. Sebabnya si kisahlah mata kembang sikit kasih apa. Tapi ada di antara rekan-rekan kita yang respon, Yan, katanya kita sokong yang mana satu. Kami sokong apabila dah sampai final lah, kita tahu siapa yang akan terus kita sokong. Tapi si apalah, kita rasa perjuangan kita orang sebagai peminat bola sepak semestinya dengan barisan pasukan yang menjadi pujaan hati masing-masing. Ada yang cukup excited tanpa miss setiap kali perlawanan, baju jersey dah beli dan kita harap semuanya membuahkan kenangan yang cukup manis lah untuk kita orang. Lebih-lebih lagi pasukan yang kita sokong ya, insyaAllah akan marah ke peringkat akhir lah hendaknya. Okey, dan ada di antara mungkin kita orang yang rasa lapar waktu tu dan pilihan yang paling ringkas nak masak mi segera je lah sebabnya senang dan juga rasanya mudah untuk dimasak. Lepas yang mengkah telur sebiji, birit sayur sikit, ialah menu yang dikatakan cukup ringkas dan juga menu yang mudah untuk disajikan. Tapi makanan macam tu mi segeranya si berapa baguslah untuk anak-anak tu, dinasihatkan oleh Sidak Kementerian Kesihatan. Dan kanak-kanak boleh mengalami kekurangan zat makanan, kegemukan dan kurang berat badan. Mungkin kita nanggar dalam mi segera ya, mi segera tu nya ada tinggi kandungan garam dekat ya, tinggi bahan perasa, si ada sumber protein sebenarnya dalam mi segera ya, kurang kandungan vitamin dan mineral, mengandungi tok bahan pengawet dan juga ada mengandungi pewarna. Jadi sama-samalah kita fikir dan juga menjadikan makanan yang seimbang dan juga makanan yang sihat untuk sajian kita bersama. Selamat petang sahabat-sahabat pendengar kita hari itu yang bersama kita Jamilah Joniman. Cuaca di tempat kami itu panas kejap, mendung kejap, panas kejap, mendung sekejap. Kita sih tahu apa kesudahannya sebab dalam 2-3 hari itu yang sebelah petangnya macam bilanya mendungnya terus hujan. Sampailah ke maghrib, kita harapkan keadaan cuaca okey-okey aja untuk hari itu. Nora dengan Nora, salam retro untuk sahabat-sahabat pendengar hari itu. Dan lagi kita ada Hamidah Mordia. Alhamdulillah panas cuaca petang tu. Petang tu kita doakan agar semua urusan kita orang dimudahkan dan selamat beristirahat. Mas Naloso, cuaca panas di Batu sebelah, santai-santai di rumah sambil layan Rikma. Mola sarung kotak tisu untuk ngait lah terror kat masalah kita tu. Syarifah Hanifah bersama kita dan ucapan untuk Zara Haji Cik Norlia Kuang, Nora dengan Nora, Rosi Bajapa dan Rami Agit lah yang menyerikan ruang Rikma untuk petang tu. Rugayah Marikan, lepas asar baru ke kebun lagi. Pagi tadi Rami Muntit biji sawit di kebun. Salam Rikma untuk semua rakan-rakan pendengar di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang si lejuk-lejuk menghantarkan perkongsian kita orang untuk sebelah petang tu dalam Rhythm Music Radio terbaik. Selamat dalam pemanduan khusus untuk kita orang yang tengah driving masa tu dengan Sarawak FM. Janganlah kita orang sambil driving ya, sambil nak nanggah telefon bimbit ketika kita orang driving. Okey, kami doa kita orang selamat sampai ke destinasi.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4.10 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ulama yang bukan sahaja berilmu tinggi tetapi kata-katanya mampu menggugah hati, mengingatkan tentang akhirat di mana sahaja dia berada. Jadi kisah kita hari itu berkenaan dengan kisah Hasan Al-Basri. Dia dilahirkan di Basrah 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Semenjak kecilnya pun kehidupan untuk dikelilingi oleh insan yang soleh, iaitu bi'atus solehah lah. Jadi ibunya merupakan khadam kepada Ummu Salamah, itu isteri Nabi. Dalam satu kisah yang menyentuh hati, ketikanya masih bayi, dia pernah disusukan oleh Ummu Salamah sendiri, bukan diajak. Beliau pun pernah dibawa bertemu para sahabat, bahkan didoakan oleh Sayyidina Umar, ya Allah dalamkan ilmunya, dalamkan agamanya, jadikan dia dikasihi manusia. Dan doa Sayyidina Umar tadi makbul. Imam Hasan Al-Basri menjadi seorang alim yang luar biasa, pakar fiqah, ahli hadis dan pendakwah yang tidak pernah jemu memberi nasihat. Di masjid beliau menasihati, di pasar juga dia menasihati. Dia nasihatkan orang, semua orang, orang awam, ulama, pemimpin dan sebagainya. Dan kehebatannya diakui ramai sehingga Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, tanyalah Hasan Al-Basri kerana dia kuat ingatannya. Sedangkan kami sudah lupa. Kata-katanya pula begitu hidup seolah-olah menggambarkan akhirat di permata. Namun kehebatan sebenar Hasan Al-Basri itu ia adalah pada keberaniannya. Satu hari ada seorang gubernur yang terkenal keras lah, yang garang, nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia mula istana megah, istana yang nampak mewah, dan dia ngajak ramai orang untuk mengagumi kepada istana. Ketika ramai orang terpesona, wow kacaknya istana tu, tapi Hasan Al-Basri nya bangkit, dia setuju dan dia berikan peringatan, jangan tertipu dengan bangunannya. Fir'aun dulu pun membina lebih hebat daripada tu, tetapi Allah menghancurkannya. Ingatlah akhirat, jangan dunia melalaikan kamu. Kata-kata yang tadi menyebabkan gubernur terkejutlah. Orang tengah happy-happy nak tiba-tiba kena tegur macamnya. Jadi ramai menyangka Hasan Al-Basri itu kelak akan dihukum. Namun bilanya dipanggil ke istana, Hasan Al-Basri itu tetap tenang. Bahkan nyamadah Allah mengambil janji daripada orang yang berilmu agar menyampaikan kebenaran, bukan menyembunyikannya. Dengan izin Allah, hati gubernur ketika ia lembut dan nyasik apa-apakan kepada Hasan Al-Basri. Apabila ditanya rahsianya, Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, jadikanlah kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api itu sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Maksudnya ada juga doa nak ngamal loh, bila jumpa dengan pemimpin yang garang-garang tu, orang-orang besar yang garang-garang tu, ada doanya, jadikan kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Akhirnya dia wafat pada tahun 110 Hijrah di Basrah. Pemergiannya dirasai oleh seluruh umat Islam. Pengajaran besar bila kisah tu adalah, sampaikanlah kebenaran walaupun ia pahit. Qulil haq walau kana murrah, katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Kerana tugas orang berilmu untuk bukan hanya tahu, bukan hanya mengetahui, tapi ia wajib untuk menyuarakan kebenaran. Semoga kita diberikan keberanian seperti Hasan Al-Basri, yang berilmu, yang juga berani dan sentiasa ingatkan manusia kepada akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Baiklah, dah pun 4.22 minit petang. Waktu tu info cuaca bersama rakan pelapor kita Iskandar. Hello, assalamualaikum Iskandar.
4: Waalaikumsalam, selamat petang.
3: Selamat petang. Okey, silakan Iskandar. Ramalan keadaan cuaca hari ini.
4: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 24 Jun 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Mukah. Manakala tiada hujan pada bahagian Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Beralih pada cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
3: Baiklah, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas. Okey, okay, bye. Okey, terima kasih. Rakan pelapor kita Iskandar melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan selepas tu Jai akan tampil yang dah pun Jai sediakan untuk kita bersama dalam refleksi diri. Dan hari itu Dr. Syafiq Haji Logom bersama kita untuk refleksi diri. Dan lepasnya kita terus menunaikan lagu yang rakan-rakan pendengar kita nak dengar, lagu Hindustan, untuk ibu yang kita bersama dalam ritma muzik radio terbaik untuk hari itu Rabu.

program Salam Sejahtera Rumah Sekalian. Ha? Apakah di antara inovasi yang saya carangkan? Pemimpin dan pengawal. Ya. Ha, Anissa ayat 34 menyebut, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa kesenewan atas orang perempuan, dan juga karena orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebagian daripada harta mereka. Biarlah, saya selalu ada, ya. Kita lelaki itu, bini adalah tanggung jawab kita. Anak-anak adalah tanggung jawab kita. Makan, minumnya, tempat tinggalnya, ya, mana ke sekolah, belanjanya, ya, semua tanggung jawab kita lelaki. Patutnya perempuan sibuk, ya, terjebak, ya, sebab saya selalu ada, duit perempuan, perempuan pun, duit kita lelaki itu kunci dengan bini kita. Jadi duit je lah, pakai kita beli beras, pakai kita beli sayur, kita beli ikan, ya, sebab kita lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Jangan kena, pernah saya terbaca dalam media sosial, ya, semua bini, bayar rumah bini, bayar kereta bini, ya, hantar anak ke sekolah bini, semua bini, ya, tidak wajar lah, ya, bagi saya lah. Walaupun bini kita mau, kita mesti kesian juga dengan bini kita tu, ya. Bini kita tu sebenarnya lah kerja banyak, ya, yang cari duit juga sudah, ya. Lalu sudah masuk ke nyempun lagi, ya. Baiklah, kita lelaki mungkin terfaham sebagai pemimpin, sebagai pengawal, siada kita risin, ya, siada kita risin, siada kita ragu, siada bini ragu nak, bang, beras ada bang, bang gula siada bang, siada kita nyeragu nak beras saya. Kita dah tahu, ujung bulan kita buka kebuk beras, ada kasih, mungkin siada kita beli terus, ya, bawang ada kasih, semua nak pakai-pakai dapur, ya. Kelak kita kelak apa ada ni, wah, ini tak basak. Kalau dah basak sayang, apa nak basak berkas ada. Kena kalau tak beli, ya, tak bagus. Sebenarnya semua tanggungjawab pada lelaki. Bagi orang yang belum berbini, ya, fikir betul-betul tu, bukannya senang nama bini tu. Jangan ngembak hati suka je. Nikah makin 20 ribu, 30 ribu, lepas dia 2-3 bulan bercerai. Kenapa? Ha. Ada orang terhadang sampai 9 kali bini. Paya je. Ya, kelak dah mati lah. Siapa anak-anak agak, eh? Tiada anak agak, eh? Bini 9 kali, anak 11 orang. Ya? Kemudian pemanas. Ha, sampai bini kelak lalu ICU gasak. Lelaki apa, ya? Bukan pemimpin, tetapi pemustah. Ha? Kita harap masih ada lah. Bala-bala kita di kampung macam dia. Ha, ingat kita, adik kakak. Ingat kita di rumah. Ya? Saya tu pesan pada saya pun, ya, kita juga. Biarlah kita reflect hari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ainon, hidung mancung janda muda. Mungkin Cik Ainon bercadang untuk ke Kapit untuk memeriahkan, meramikan lagi program Sarawakku Sayang untuk hujung minggu tu. Ramilah kita orang di Kapit. Rindu rasanya. Ada yang pertama kali datang ke Kapit dan juga ada yang pertama kali datang Kapit Makil Jeraya Darat. Rakan-rakan kita ada juga berkampung di Kapit kelak. Ada studio mini RTM di Kapit dan pastinya akan kita bawakan apa yang terkini, mungkin juga temu buah secara langsung yang akan kita adakan di program Sarawakku Sayang di kebahagiaan Kapit. Dan kami nak kongsikan yang dikongsikan oleh SIDA unit komunikasi Awam Sarawak UKAS tu berkenaan dengan program Sarawakku Sayang bahagian Kapit. Ada macam-macam lah urusan perkhidmatan disediakan bagi memudahkan orang awam. Apa yang kita tahu, program itu merupakan one stop center. Di satu tempat kita boleh mendapatkan apa-apa saja perkhidmatan yang disediakan. Ada tabir urus probate of will, lekat ya tabir urus pengangkatan anak, tabir urus surat kuasa mentadbir, lekat ya tabir urus nak pempatah pun ada juga. Mungkin kita orang nak memohon permit, kita orang boleh datang juga untuk permohonan permit kutipan awam, lekat ya pengurusan pendaftaran nama-nama perniagaan dan lagi tabir urus Mahkamah Bumi Putra, permohonan perkhidmatan kredit komuniti, pengurusan lesen perdagangan, pengurusan akaun berkanun. Orang kami yang memerlukan perkhidmatan yang dah pun kami nyatakan tadi, kita orang dialu-alukan untuk berurusan di kaunter program Sarawakku Sayang bahagian Kapit. Selamat petang sahabat-sahabat pendengar kita yang terus ceria bersama kita, Suhaila Abdullah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Baru nak berehat, lagi mikirlah petang tu nak ngopi-ngopi apa. Rasa nak maulah cucur bubuk. Jadi Suhaila, dah jadi si cucur bubuknya te. Sabtu ya Ramli, panas terik di Bandar Yamiri. Apa khabar kita Ian? Kami sihat aja. Dan petang tu asalnya nak ngoreng keropok udang. Lekat yang makan lagi dengan teh panas. Meri air dia untuk kita jua. Simple ya nak. Okey, cucuk keropok dah ada dan jua teh dah ada. Apa kata? Silakan, selamat menjamu selera. Nani, selamat petang Yan. Sarawak FM, terima kasih untuk kita. Rabai Aing pun ada jua. Untuk semua pendengar Sarawak FM, semoga terhibur. Hendaknya mesti ya mas. Dengan ucapan petang tu, semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca di Serian cerah. Semua kain yang dijemur kering. Zaidah Muhammad. Cuaca di Tabuan Setutong tu panas, gantok ke mata kami tu katanya. Adik-adik, ya si dapat main nak nulung lah. Amun dah rasa berat gila, apa kata kita berehat sekejap lah. 5 minit pun okey jua. Oyut muyut, panas terik di Kota Samarahan. Zalika Zalehalyun, selamat bersiaran. Cuaca di Kampung Petra Jaya tu panas. Terima kasih kita orang yang berkongsikan keadaan cuaca untuk sebelah petang tu. Jom, mungkin ada di antara kita orang yang dah pun berada dalam kereta masing-masing, dah balik dari kerja, balik dari pejabat, menuju ke rumah kita orang. Dan sebelum singgah ke rumah, apa kata, kata memnya, singgah dulu yang kita beli mie, nak molah mie goreng. Macam-macam lah nak.

0: Seperti biasa pukul 5 petang kelak kita akan ikuti bersama berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, dan sekembalinya untuk jam yang terakhir 5.30 petang kita ada iklan jawatan kosong menghiburkan anda untuk rangkaian kuasa 2. Kita ada Gravity dengan Sinambungan Cinta dan Gravity Kau Salju Cinta. Kurima Muzik, Radio Terbaik
1: Ritma Kuasa 2

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: tahukah anda? Menurut pakar urologi perunding di New Victoria Hospital, Hamid Abodi, dipetik dari laman web Metro United Kingdom, bahaya apabila kita menahan kencing buat jangka masa panjang. Jika anda tidak mengosongkan pundi kencing sekerap mungkin, ia mungkin akan mengakibatkan jangkitan saluran air kencing. Jika ianya menjadi kebiasaan, pundi kencing boleh menjadi lemah sekaligus menyebabkan masalah kencing tidak lawas. Apabila anda menahan kencing selama 9 hingga 10 jam atau lebih, pundi kencing akan mengalami retensi, iaitu kesukaran membuang air kecil, sekaligus menyebabkan kencing keluar secara sendiri. Dalam beberapa kes, perbuatan ini mungkin boleh menyebabkan pundi kencing menjadi pecah. Menjaga kesihatan sendiri adalah tanggungjawab diri sendiri. Elakkan pengambilan secara berlebihan minuman manis seperti teh, kopi, alkohol atau minuman bergas. Minuman ini boleh menyebabkan pundi kencing menjadi terlalu aktif atau terlalu sensitif dan anda kencing lebih kerap daripada biasa. Kurangkan juga ketagihan bermain permainan video dalam talian kerana ia mendorong anda untuk menahan diri untuk ke tandas.
1: Ritma muzik retro terbaik.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Di Kuching, Paragon Bricks Sendirian Berat Kuching mempelawat berdua tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Kim Enterprise Kuching mempelawat berdua tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Amel Gamatet Batteries Manufacturing Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawat berdua tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. First Binary Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelawat berdua tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Lunduk, Kuching, gaji RM65.40 sehari. ZZ Arjuna Enterprise Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. APG Geotechnics East Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Duhab Industries Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. LF Wholesaler Marketing Sendirian Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Shaznur Enterprise Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. RSJ Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Eco Farm Solution Sendirian Berhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai doktor haiwan dalam sektor perkhidmatan penjagaan kesihatan haiwan di Serian, gaji RM3,000 sebulan. di Sibu, Daiti Tire and Battery Sendirian Berhad Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tong Aik Shipyard Sendirian Berhad Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Tung Seng Enterprise Company Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Maju Tanah Jaya Johor Sendirian Berhad Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Watai Construction Sendirian Berhad Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Park City Food Court Sibu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ngisian Furniture Sendirian Berhad Bintulu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Daiti Tire and Battery Sendirian Berhad Bintulu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bintulu San Heng Engineering Sendirian Berhad Bintulu. Mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Cipta Catering Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. HS Industrial Equipment Sarawak Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Insultech Duragate Borneo Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kemboja Harta Jaya Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Stonehead Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perlombongan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Mosti Engineering Works Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kapit Sun Kit Cafe Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri John Ho and Sons Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pemasang kabel dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. ML Machinery and Hardware Supply Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Dan Kennedy Electrical and Electronic Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia yang bawah silam perkeso, iaitu My Future Jobs.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
0: Ritma muzik retro terbaik.
5: Hai, kita dah makan, Tik.
6: Oh dah.
5: kami belum. Selagi kami sedengar suara kita, si kami mau makan.
6: Hello. Hello.
7: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
8: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gilakan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Oh, aku lama juga nunggu.
9: Lama ada Anton.
7: Telefon dia pun senang.
8: Aku nak telefon mak aku juga, minta kirim duit. Aku dah kering situ.
10: Dah pakai lah, pakai dah pakai.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar sayur.

0: ini hanya di Sarawak FM.
1: Okey, seperti biasa pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti bersama berita dari Sarawak FM dan seterusnya Wanani akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa sampai 9 malam kelak nampaknya. Sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita melalui Rima Muzik Radio terbaik. Kita ada apa yang viral, lekat ya kami kongsikan antara perkongsian sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM. Ada yang tak ucapan, ada yang kongsi menu minum petang, ada yang kongsi keadaan cuaca. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang sempat kami bacakan ucapan dan perkongsian kita orang hari itu. Minta maaf banyak-banyak, okey. Dan sebentar tadi juga kami dah pun kongsikan berkenaan apa yang menarik dalam luar negara. InsyaAllah kita jumpa dalam Rikmah hari Sabtu kelak. Hari Sabtu kita ada Silang Budaya. Siapakah tetamu kita, sama-sama kita nantikan untuk pertemuan dalam Silang Budaya. Apapun, terima kasih banyak-banyak dan semoga lagu-lagu yang dah pun kita putarkan untuk petang tu membawa kita kembali ke waktu indah yang pernah singgah dalam hidup kita bersama. Bah mumpuk lo kami. Assalamualaikum. Bye.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Kibah. Apa nak kau kibah? Ha? Apa di tangan kau kibah ya? Habis dah uras sama jelah besi buruk, tong, cap kuruk, cap hitam, minyak putih, minyak hijau, minyak senyonyong. Kibah semua dalam sungai ya. Ni dah leput, dah sidak rumput, sidak ikan, dah ramak, dah terkoyong, dugong. Pisan, woi, nong. Ah, kerja kita atau main kibah-kibah tu.
2: Hai. Apa salahnya unggal? Kerja mudah bah. Si payah kami nak bercangkul, nak bertanam. Jadi kerja kami settle banyak di kerja kami di rumah nun.
1: Settle. Kerja kau settle. Tahu si diri mari anak nak lima. Tahu kau anak kelima?
2: Apa?
1: Ujung kampung. Masuk hospital mari. Apa? Kak mandi sungai.
2: Mandi sungai kayaknya apa hal lemah?
1: Lemas
2: kan dia ya?
1: Lemas, bukan lemas apa dah lemas lemai. Lemas lagi entam nampak pencemaran kimia dalam air sungai itu. Nong, kau dengar lo. Jangan selesai. Sungai itu bukannya tunguras. Bukan ajak sumber air sungai pakai minum. Air itu mohon ada hidup dalam tu ikan. Apa ada dalam tu semua ada pun mau hidup juga. Nong, jangan kita cemarkan dengan uras-uras macam itu. Lagi sikit, pelancong. Pelawat, tau kau? Munya datang dengan sungai kita kedak rebak anyut. Siapa nak datang?
3: Sungai nadi kehidupan. Hentikan pencemaran. Sayangi sungai kita.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama. Projek kerajaan lancar kesan kenaikan diesel terkawal. Permohonan tambahan 100 liter diesel dibuka secara berterusan. KPM bina 2,596 bilik darjah baharu, lantik 3,150 guru hadapi dua kohort tahun 1,2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, rata-rata projek kerajaan yang sudah menerima surat setuju terima berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalingi menepis dakwaan bahawa lebih 100 projek pembinaan tergendala akibat peningkatan kos susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Beliau berkata walaupun sektor pembinaan antara yang terkesan, namun impaknya lebih tertumpu kepada peningkatan kos logistik dan pengangkutan bahan binaan dan bukan harga bahan binaan itu sendiri. Sedangkan ini tiada keperluan untuk menghentikan mana-mana projek sedia ada berikutan, kenaikan kos masih berada pada tahap yang mampu diserap dalam kontrak semasa. Datuk Seri Alexander Nanta berkata pada sidang media selepas taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kuching. Sejumlah 90 projek pembangunan di bawah agensi pembangunan Delta Rajang Radar telah diluluskan. Pengerusi Radar Datuk Len Talif Saleh berkata ia membabitkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM1.259 bilion merangkumi kawasan di bahagian Muka, Sarike dan Sibu. Daripada keseluruhan projek tersebut, 15 dalam fasa pelaksanaan dengan 6 projek dilaksana. Mengikut jadual, 6 projek lagi mendahului jadual, 2 mengalami kelewatan dan 1 projek telah siap sepenuhnya. Antara projek utama yang sedang diberi perhatian, pembinaan jalan raya dari Lebaan ke Batang Lasa di kawasan Dewan Undangan Negeri Darul. Datuk Len berkata kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat pelaksanaan projek radar di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak, Sarike. Tiada tempoh masa bagi permohonan kuota tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pendekatan itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak dapat menikmati kemudahan berkenaan pada bila-bila masa. Pelaksanaan kuota tambahan bukan tawaran sekali sahaja, sebaliknya akan diteruskan bagi menjamin permintaan kepada golongan

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya mengikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Symphony.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wan Nani kembali bersiaran bersama dengan anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Selamat petang untuk anda, selamat beristirahat dan untuk anda sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Terima kasih kami ucapkan kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan untuk anda yang baru singgah di frekuensi 88.9, pastinya Sarawak FM akan menemani perjalanan anda dan aktiviti petang anda. Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Yan untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik. Dan saya percaya kenitok masih ada yang memilih untuk beriadah nak sebelum pulang. Aha, tengah sebelum nunggu apa jam reda sikit, pergi beriadah. Ada yang memilih untuk memang nak beriadah selepas pulang waktu kerja, toklah masanya. Apapun, sentiasa berhati-hati, okey, dan jaga-jaga dengan barangan berharga anda. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kami akan kongsikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan pastikan anda telah pun turun aplikasi RTM Click pada peranti anda untuk terus bersama dengan kami menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Dan juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, anda boleh pergi ke Facebook page Sarawak FM pada ketika ini. Okey, siaran langsung menerusi Facebook Sarawak FM dan juga TikTok DJ Wan Nani pada ketika ini.

0: Baik, sekali lagi selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami di Sarawak FM. Pastinya kami Sarawak FM akan bekalkan anda dengan info-info terkini dan memainkan lagu-lagu yang akan disusun khas untuk hiburan anda. Waktu sekarang 6.24 minit petang. Semoga urusan anda telah pun selesai pada hari ini. Namun belum selesai, pastikan selesai pada hari itu. Ha, mana yang boleh dibawa kepada hari esok, bawalah pada hari esok. Dan pastikan semuanya telah pun dilaksanakan dengan baik dan jayanya. Baik, hiburan anda, Payung Teduh untuk Perempuan, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Sarawak FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Rail, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya
4: Wanani
5: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
8: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sundra Terusan dan Lawas maghrib 6.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Merudi maghrib 6.38 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu maghrib 6.40 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song maghrib 6.45 minit petang. Untuk Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sariki Julau Bintangor dan Rajang maghrib 6.46 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman dan Kelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak maghrib 6.45 minit petang. Manakala Zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedong dan Sebuyau Meludam, maghrib 6.47 minit petang. Untuk anda berada di Zon 8, Kuching Siburan Baut Lundu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.51 minit petang.
9: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
7: Jadual solat itu tadi
10: Simfoni

0: Simfoni.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6.38 minit petang sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bualunduk dan Sematan. Kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun disediakan oleh Aminah Murshidi, dan seterusnya kelak kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam, tepat pada pukul 7 malam kelak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemuliaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Surau FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, Surau FM telah pun berada di hati anda. Dan pastinya Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa telah pun masuki pada jam yang kedua ketika ini.

Simfoni Mahabah Musik Jiwa untuk edisi Rabu 24 Jun 2026 samaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Kami Wainani masih lagi di situ menemani anda untuk siaran pada hari ini. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada semua pendengar dan juga rakan-rakan yang telah pun menyapa di ruangan komen Facebook page Sarawak FM dan juga di TikTok DJ Wainani. Kini itu, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda. Jangan lupa untuk terus ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik yang anda boleh muat turun menerusi peranti anda, okay, menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam. Ada yang memilih memasak di rumah, ada yang pergi rumah mak, ada yang memilih makan di luar, katanya silakan nak masak itu, ada yang menapau wajak pulang rumah masak nasi. Ya, caranya nak berjimat nak, oh, letih masak lauk, di rumah masak nasi aja. Ada juga pengurangan jadi siang, harus bijak berbelanja. Esok mulalah dengan bayar-bayar semua komitmen dan tanggungjawab nak, oh, jangan lupa. Okey, berkata orang, makan boleh dicari, tapi komitmen dan tanggungjawab harus diselesaikan terlebih dahulu. Apapun, semoga semua urusan anda dipermudahkan. Okey, hari itu, esok dan bila-bila. Dan mungkin ada di antara kita yang esok juga yang nak menyambut hari kelahiran. Selamat hari lahir kami ucapkan. Jangan lupa, mun ada lesen yang perlu diperbaharui. Jangan sampai terlepas tarikh ya. Okey, untuk Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang kedua, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan kita ada juga rancangan yang akan kita ikuti kelak, iaitu rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada malam tu, iaitu Kata Benar. Okey, kita akan ikuti dari petikan surah Al-Ahzab ayat 70 berserta ibrahnya. Dan untuk jam yang ketiga, kita akan ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan DJ Faizah. Okey, dan tajuknya pada hari itu Zuhud Hassan Al-Basri yang akan sama-sama kita hayati kelak. Jadi ya, sama-sama kita ajak anak-anak, adik, kakak, abang duduk sekali untuk ikuti ilmu untuk mendidik minda dan jiwa kita. Baik, sebelumnya kami nak kongsikan dulu info ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 24 Jun 2026. Okey, cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan, okay, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula, diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Semoga membantu untuk aktiviti anda pada hari ini dan esok hari. Apapun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Ini tu pun mungkin ada yang tengah siap-siap, tengah packing barang, ada perlu ke suatu tempat untuk urusan kerja ke, urusan peribadi. Pastikan semua barangan kita telah pun simpan cukup lengkap. Ada orangnya jenis mula list, mula senarai, takut ada barang-barang terlupa. Jadi kita nak ingatkan juga barang-barang penting anda seperti kad pengenalan, okay, mungkin pasport kita untuk kegunaan, mungkin ada yang menggunakan kapal terbang atau belon kata orang Sarawak. Okey, nanggap balik barang-barang kita sebelum kita berangkat.

Selamat bertugas untuk anda sedang bekerja pada ketika ini. Okey, semoga urusan kerja anda dipermudahkan dan terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Simfoni Mahabhabah Memusik Jiwa.
0: Lantunan Wahyu.
4: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70, dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami', dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
6: صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya, serta tidak mengelirukan, adil serta tidak menyakiti orang lain. Maka Islam menuntut kebenaran, walaupun ianya pahit, ataupun tidak memihak kepada diri sendiri. Seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, Qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu, sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kerana dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati. Sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar. Apatah lagi dalam konteks media sosial, hanya di hujung jari kita, setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qawlan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka Suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan taqwa. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Surah FM Sehati Sejiwa, waktu sekarang 7.44 minit malam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan Sematan, azan solat fardu isya akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam. Dan seketika nanti kita akan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami di Surah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil.

السماء منفطر به كان وعده مفعولا

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ulama yang bukan sahaja berilmu tinggi tetapi kata-katanya mampu menggugah hati, mengingatkan tentang akhirat di mana sahaja dia berada. Jadi kisah kita hari itu berkenaan dengan kisah Hasan Al-Basri. Dia dilahirkan di Basrah 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Semenjak kecil, dia pun kehidupan untuk dikelilingi oleh insan yang soleh, iaitu bi'atus solehah lah. Jadi ibunya merupakan khadam kepada Ummu Salamah, itu isteri Nabi. Ada dalam satu kisah yang menyentuh hati ketika dia masih bayi, dia pernah disusukan oleh Ummu Salamah sendiri, bukan diajak. Beliau pun pernah dibawa bertemu para sahabat, bahkan didoakan oleh Sayyidina Umar, ya Allah dalamkan ilmunya, dalamkan agamanya, jadikan dia dikasihi manusia. Dan doa Sayyidina Umar tadi makbul. Imam Hasan Al-Basri menjadi seorang alim yang luar biasa, pakar fiqah, ahli hadis dan pendakwah yang tidak pernah jemu memberi nasihat. Di masjid beliau menasihati, di pasar juga dia menasihati. Dia nasihatkan orang, semua orang, orang awam, ulama, pemimpin dan sebagainya. Dan kehebatannya diakui ramai sehingga Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, tanyalah Hasan Al-Basri kerana dia kuat ingatannya. Sedangkan kami sudah lupa. Kata-katanya pula begitu hidup seolah-olah menggambarkan akhirat di depan mata. Namun kehebatan sebenar Hasan Al-Basri itu ia adalah pada keberaniannya. Satu hari ada seorang gubernur yang terkenal keras lah, yang garam, nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia mula istana megah, istana yang nampak mewah, dan dia ngajak ramai orang untuk mengagumi kepada istananya. Ketika ramai orang terpesona, wow kacaknya istana tu, tapi Hasan Al-Basri dia bangkit, dia setuju dan dia berikan peringatan, jangan tertipu dengan bangunannya. Fir'aun dulu pun membina lebih hebat daripada tu, tetapi Allah menghancurkannya. Ingatlah akhirat, jangan dunia melalaikan kamu. Kata-kata yang tadi menyebabkan gubernurnya terkejutlah. Orang tengah happy-happy nak tiba-tiba kena tegur macamnya. Jadi ramai menyangka Hasan Al-Basri itu kelak akan dihukum. Namun bila dia dipanggil ke istana, Hasan Al-Basri tetap tenang. Bahkan nyamadah Allah mengambil janji daripada orang yang berilmu agar menyampaikan kebenaran, bukan menyembunyikannya. Dengan izin Allah, hati gubernur ketika ia lembut dan nyasik apa-apakan kepada Hasan Al-Basri. Apabila ditanya rahsianya, Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, jadikanlah kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api itu sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Maksudnya ada juga doa nak ngamal loh, bila jumpa dengan pemimpin yang garang-garang tu, orang-orang besar yang garang-garang tu, ada doanya, jadikan kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Akhirnya dia wafat pada tahun 110 Hijrah di Basrah. Pemergiannya dirasai oleh seluruh umat Islam. Pengajaran besar bila kisah tu adalah, sampaikanlah kebenaran walaupun ia pahit. Qulil haq walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Kerana tugas orang berilmu tu bukan hanya tahu, bukan hanya mengetahui, tapi ia wajib untuk menyuarakan kebenaran. Semoga kita diberikan keberanian seperti Hasan Al-Basri, ia berilmu, ia juga berani dan sentiasa ingatkan manusia kepada akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
0: Simfoni

0: Jiwa.
1: Kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Sarawak FM. Pastinya teman setia anda sepanjang hari. Okey, semoga segala urusan anda dipermudahkan pada hari ini dan berjalan dengan lancar. Apa khabar naknya pendengar kita Kinetok Nao? Si Kesa di sini juga keberadaan kita. Terima kasih kerana terus menyokong kami di Sarawak FM. Dan untuk anda yang sedang memandu ya, semoga perjalanan anda selamat hingga ke destinasi dan jangan lupa juga untuk kita sedang berehat ya. Okey, luangkan masa untuk berehat dan menikmati waktu bersama keluarga. Waktu-waktu macam tu nak memang sesuai lah ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan kita doakan semoga hari anda dipenuhi dengan senyuman dan perkara-perkara yang menggembirakan. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Okey, teman anda untuk berehat. Semoga segala usaha yang dilakukan pada hari tu membuahkan hasil. Okey, sebelum kita nak hiburkan anda dengan lagu seterusnya, kita nak kongsikan berkenaan dengan projek bekalan air wilayah Serian Fasa 2 bernilai RM260 juta ringgit dijangka siap pada April 2027. Okey, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata projek dilaksana menerusi dua tahap utama. Tahap satu antaranya melibatkan pembinaan tangki aras tinggi berkapasiti 3 juta liter di Jalan Melikin, pemasangan paip utama dari loji rawatan air Selawi ke Jalan Melikin dan penyambungan paip agihan. Tahap dua pula termasuk pembinaan tangki takungan air berkapasiti 1.8 juta liter, pembinaan stesen pam penggalak, pemasangan paip utama dari simpang jalan Melikin hingga ke simpang jalan Samalatong serta pemasangan paip agihan. Okey, projek berimpak tinggi itu merupakan antara inisiatif kerajaan dalam memperkukuh sistem bekalan air luar bandar serta meningkatkan liputan dan kebolehpercayaan bekalan air di bahagian Serian.

Okey, Datuk Seri Amir Hamzah berkata Kerajaan Persekutuan dan Sarawak bekerjasama rapat memastikan penduduk luar bandar yang menggunakan set jana kuasa atau genset menerima manfaat budi madani. Okey, satu sistem pendaftaran khas bakal dilaksana melalui agensi berkaitan di Sarawak bagi mengenal pasti penerima yang layak. Okey, mekanisme itu turut melibatkan pengusaha bot sungai dan penduduk rumah panjang yang bergantung kepada penggunaan genset.

0: Adakah pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian? Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Sarawak FM.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 8.50 minit malam. Okey, nampaknya Simfoni telah pun berada di penghujung pertemuan. Kita nak ucapkan terima kasih untuk semua rakan-rakan yang mengikuti siaran Simfoni dari awal pertemuan. Okey, jam kedua kan ada yang masuk, jam yang ketiga ada juga yang masuk menerusi live. Terima kasih banyak-banyak. Live Facebook page Sarawak FM dan TikTok DJ Wanani. Kena itu terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan DJ Azri akan bersama dengan anda. Okey, esok hari Khamis 25 Jun 2026, saya Mak Balit, apa jadual yang perlu kita pola esok? Takut ada yang ambil darah, perlu puasa malam tu, perlu perbaharui lesen memandu, ada dokumen mau dihantar. Okey, tanggal balik jadual kita. Kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.

0: Kenapa Kita? Dah download RPM Klixi?
1: Downloadlah kini tu. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa. Simfoni
2: di Sarawak FM.

0: kemalangan, kecederaan atau kematian.
1: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. Tiga perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti dua perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi yang merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan

Jakarta pengangkutan jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Rabu 24 Jun 2026. Apa khabar kita orang semua, Tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang untuk hari itu. Okey, dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu, Tik. Dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampai ke pukul 12 tengah malam kelak dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang semua. Okey, untuk kita yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan, si kisah lagu lama kah, lagu baru kah, apa-apa lagulah, kelak kami akan tunaikan. Jadi caranya, kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Cepat komen kena tu, kelak kami akan bacakan. Alright, apapun, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.

kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Di situlah tempat untuk kita nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Apapun, kepada kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, ya, boleh follow kami di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Apabila kita nanggar lampu isyarat tu nak, bilanya berwarna merah nak, mestilah kita dan pemandu nak, sesebuah kenderaannya diwajibkan untuk berhenti, betul sih? Bukan kita lah, pemandu kenderaan lah. Jadi jika berada di kawasan sekolah, setiap pengguna jalan raya perlu cakna lah nak, dan memperlahankan kereta, motosikal ataupun kenderaan berat bagi memastikan keselamatan para murid terjamin. Tapi masih ada lagi lah sesetengah orang yang macam saya dah common sense ya tentang perkara tu. Seperti baru-baru tu, itulah lah satu hantaran di laman Threads, apabila ada seorang lelaki tu yang mendedahkan kelakuan pemandu sebuah kereta yang selambar je memotong lampu isyarat merah meskipun menyedari ada sekumpulan murid yang sedang melintasi laluan zebra dipercayai di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Saujana Putra di Selangor. Jadi menerusi rakaman dashcam metik yang dikongsi, kelihatan kedua-dua kereta dah pun memperlahankan kenderaan kerana terdapat bonggol di kawasan lampu isyarat. Namun selepas melepasi bumpnya, pemandu ia pun dengan pantas memecut dan melanggar lampu merah. Mungkin disebabkan bila adanya melihat pemandu lain yang berani melakukan aksi, pemandu lain pun kemudian mengekori juga daripada belakang. Jadi dalam video yang sama, kelihatan juga sekumpulan murid sedang melintasi dari jalan seberang. Meskipun siada kemalangan jiwa berlaku di tempat kejadian, namun perbuatan tu memang jelaslah berbahaya dan mampu meragut nyawa golongan pelajar. Perkara tu membuatkan pemilik dashcam tu berasa berang lah dengan sikap pemandu yang macam mementingkan diri pun je tanpanya memikirkan keselamatan orang sekeliling. Jadi menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa macam bengang dan tindakan pemandu yang memandu secara berbahaya tu di kawasan sekolah. Malah ada juga yang berkata kejadian sama sering kali berlaku di kawasan terbabit. Memang kita dah sedia maklum dah nak, asal berada di kawasan sekolah aja, kita mesti perlahankan kenderaan kerana kita takut ada anak-anak yang pulang daripada sekolah nak melintas jalan raya ya. Jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Mak Teh. Nak dengarkan lagu dari Daino Faizah tu, Di Pintu Syurga. Dan selepas ya, kita ada juga daripada Suhaila Abdullah. Nak dengarkan lagu apanya tu? Masing-masing dari Ernie Zakri dan Ade Govinda. Alright, jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan air yang kuat dari celah rimba menandakan kehadiran sebuah khazanah tersembunyi yang menanti para pengembara sejati. Hari ini, Nadia mahu berkongsi panduan penting dan persediaan awal sebelum kita memulakan ekspedisi ke air terjun Western Julan di Taman Negara Usun Apau. Untuk menikmati cuaca yang baik dengan keadaan aliran air yang cantik, saya mengesyorkan perancangan awal antara bulan Mei hingga Ogos. Pada waktu ini, laluan merentas hutan adalah lebih selamat berbanding musim tengkujuh walaupun keadaan trek di sana tetap menguji ketahanan fizikal anda. Selepas menempuh perjalanan mencabar menaiki kenderaan pacuan empat roda melalui jalan balak, segala penat lelah akan hilang sebaik sahaja anda melihat sendiri keagungan air terjun setinggi 300 meter ini. Kawasan pedalaman yang belum terusik ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang hebat, malah menjadi syurga buat peminat aktiviti memerhati burung kerana menjadi habitat pelbagai spesies unggas yang dilindungi. Memandangkan lokasi Western Julan ini sangat terpencil dan tiada kemudahan pelancongan moden, keselamatan diri perlulah diberikan keutamaan. Pastikan anda menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah dan jangan sesekali meneruskan perjalanan sekiranya hujan lebat bagi mengelakkan risiko kepala air. Sediakan juga kelengkapan penting seperti kit pertolongan cemas, lampu suluh kepala dan stoking khas untuk menghalang gigitan lintah. Jika berkesempatan, singgahlah ke rumah panjang komuniti orang Ulu, Kenyah atau Kayan yang berhampiran untuk melihat cara hidup mereka. Daripada strategi pemilihan bulan terbaik hingga ke langkah berwaspada ke tebingan batu licin, air terjun Western Julan ialah ujian kembara sebenar yang menjanjikan kepuasan paling luar biasa di Sarawak. Jom kita raun ke air terjun Western Julan. Saya Nadia.

0: Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Oi, kita kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu. Latifah Tia. Assalamualaikum DJ Azri. Selamat malam Gatra Laguku Untukmu malam tu. Kami nak minta lagu Melangkah Terpaksa dari Azri untuk semua sahabat di Sarawak FM. Selamat malam. Semoga sehat semua katanya. Okey, kita ada juga daripada Zalika Zalihali untuk. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra Laguku Untukmu buat sahabat-sahabat semuanya di sini ajak berada. Selamat malam, semoga terhibur katanya. Okey, Pian Mancai. Okey, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Kami nak nyampe salam buat adik bongsu kami yang nyambung sekolah di Politeknik Kuching Matang Nun katanya. Semoga berjaya kejar cita-cita sebagai abang sulung, memberi kata semangat dan semoga maju jaya. Kami mau minta lagu Kalau Aku Kaya dari Ultimate dan Awi Rafael boleh. Lepas tu kami tunaikan lagu permintaan kita orang. Okey. Rugaya Amerikan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra malam tu. Semoga sentiasa dipermudahkan segala tugasan. Terima kasih. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra Laguku Untukmu.
1: Kalau aku kaya. Kalau aku kaya.

SPM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk di

Pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak. Jam yang kedua, okey? Jadi terus jap kita orang komen lagu permintaan kita orang dan ucapan di Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Kerana untuk lagu permintaan dan ucapan tu sampai ke pukul 11 malam aja. Dan selepas saya di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah. Kita nak ke segmen yang terakhir iaitu Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, dan untuk kita orang yang nak mengikuti jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, kita orang boleh terus singgah ke Facebook Sukan TV RTM. Okey, dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, dan kita orang juga boleh stream di aplikasi RTM Klik. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 10 malam.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi kita dalam segmen Gatra Laguku Untukmu tu. Jadi masih lagi ada kesempatan juga lah untuk kita nak kongsikan ucapan kita dan juga lagu permintaan. Komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, bagi kita yang sedang memandu ketika tu, okey, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat ah, jangan main handphone ketika memandu. Kelak-kelak lo reply WhatsApp ya, bah. Okey, dan jangan lupa untuk pakai seat belt kita orang untuk keselamatan kita juga. Alright. Dan lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Wow.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak bacakan komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu ada sedikit cerita tu. Yang mana berlaku di luar negara lah. Ada sebuah robot tu, humanoid di China, mencuri tumpuan apabila kelihatan terpaksa meminta sedekah di jalanan. Kejadian tu berlaku di sebuah sudut jalan di wilayah Sichuan Barat Daya, China, baru-baru tu tik, dekat China lah. Dan menerusi klip video yang itulah di media sosial tu, robot humanoid tu berada dalam keadaan melutut, merapatkan kedua-dua tangannya sambil menunduk hormat kepada orang ramai yang lalu lalang di kawasannya. Lebih melucukan, ada sebuah papan tanda LED dan alat pembesar suara yang dipasang pada robot tu tik, memaparkan mesej yang robot tu seada duit untuk dicas semula dan hanya memerlukan bantuan orang ramai untuk membayar bil elektrik. Jadi di hadapan robot tu diletakkan ada sikit pinggan lah, satu pinggan kecil untuk mengumpul wang shilling, selain dilengkapi dengan kod QR bagi membolehkan orang awam membuat pembayaran digital secara terus. Yalah ceritanya tik, berkenaan dengan robot pun boleh minta sedekah. Mungkin tuan pun robot tok tik, nya saya ada duit nak mengecas robot tok, dan mungkin bila yang cas robot tok nak bil apinya akan melambung. Kerana mahal untuk bayar bil api mengecas sebuah robot tu. Jadi disebabkan ya latihnya nak minta sedekah dengan orang ramai untuk membayar bil elektriknya untuk mengecas robot humanoidnya. Mungkinlah. Alright, jomlah kita nak dengarkan lagu permintaan yang seterusnya tu dari Mas Nah Loso. Nak dengarkan lagu dari Camelia, Rindu Padanya. Istimewa buat hiburan bersama katanya pada malam tu. Okey, boleh. Dan kita ada juga daripada Hamidah Mordia, nak dengarkan lagu dari Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu, Sarawak FM.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang sampai ke pukul 12:30 malam tu kelah. Okey, dan untuk kami nak bacakan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Noliana Kuang, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam gatra laguku untukmu. Selamat malam buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Nak dengar layan jap mana-mana lagu katanya. Kami di Dalat nangga orang berlagu di Pesta Balau Dalat. Terima kasih DJ Azri, selamat bertugas. Ya, sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Jamilah Joniman. Selamat malam buat sahabat-sahabat yang mengenali layan mana-mana ajak lagu yang dimainkan oleh DJ Azri. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Awang Kesuma Jaya dari Johor Bahru. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Sinar Pelangi dari Projector Band buat hiburan. Aida Manja Haji Putih, Masnah Loso, Rashidah Edi, Zara Haji Chi dan semualah yang mengenali katanya. Dan semua pendengar Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, kita ada juga daripada Cheng Suni. Nak dengarkan lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi. Dan juga daripada Sadia Jidiah tu. Nak nyampe salam dan ucapan selamat malam buat semua pendengar Sarawak FM dan rakan FB semua. Dan semoga kita semua sentiasa sihat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih DJ Azri. Sama-sama Sarawak FM yang terbaik. Alright, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM. Inilah Gatra Music Tanpa Batasan.

Okay, Sarawak FM, saat ini sahaja bersama kami Azri menemani kita orang sampai ke pukul 12.30 malam tu bila. Dan untuk lagu permintaan dan juga ucapan selepas tu dah sedar lagi dah. Okay, terima kasih untuk kita yang dah komen ya. Mana-mana komen yang kami isi sempat nak baca ya. Siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen kita yang lain ya. Okay, terima kasih kerana terus bersama dengan Sarawak FM, saat ini sahaja sikisah di sini pun kita berada. Kini itu nak kita boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Click. Bagi kita yang belum lagi muat turun ya, boleh muat turun kini tu secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store. Kita boleh dengar radio dalamnya dan juga saluran apa nama siaran TV dari RTM. Okey, dan kita juga boleh menonton siaran langsung perlawanan FIFA, Piala Dunia FIFA 2026, 104 perlawanan di aplikasi RTM Click, saluran TV Okey dan juga Sukan Plus. Jadi mun mau apa, mun mau tahu apa perlawanan yang akan berlangsung pada malam tengah malam tu kelak hari Khamis tau, kita boleh ikuti Facebook Sukan TV RTM. Ada di siah bingkah jadual secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Sarawak FM, sehati sejuang. Kita jumpa lagi di jam yang terakhir kelak.

0: Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Dah haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri di jam yang terakhir tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, hari tu hari Rabu 24 Jun 2026. Apa khabar tuan semua tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja lah nak. Dan dipermudahkan segala urusan kita orang yang mendengarkan Azri pada malam tu. Teman kami sampai pukul 12.30 malam kelak. Okey, apapun terima kasih untuk kita yang dah bersama dari pukul 9 malam tik menemani kami now. Apapun untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang ya, boleh follow kami tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, berkenaan dengan segmen yang terakhir kita tu iaitu Kuasa 2, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Lepas tu lah kami akan kongsikan cerita-ceritanya. Kita layan dulu lagu daripada Hafiz Suib. Ini dia yang Engkau Mahukan, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk Kuasa 2 tu, kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Ella tu yang sentiasa terbuka dan si kisah katanya mengadakan persembahan di acara berskala kecil seperti Tapak Expo dan juga Carnival. Kata Ella, peluang beraksi di pentas seperti ia membolehkannya mendekati peminat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Ella faham bukan semua orang mampu dan susah nak dapatkan hiburan sebab jauh nak. Jadi ialah peluangnya untuk Ella nak mempersembahkan sesuatu kepada peminatnya yang si pernah merasai pengalaman berada di konsert sebab jauh. Okey, ialah ceritanya te berkenaan dengan Ella yang tidak memilih tawaran show. Sanggup turun macam tak dapat expo apa semuanya, macam food festival paling dah enak untuk hiburkan peminat luar bandar. Alright, dan jom kita nak dengarkan lagu daripada Ella, Permata Pemotong Permata dan Jiwa Nuri, hanya di Kuasa 2.

0: inilah Radio Sati Sejiwa anda bersama kami Azri Sarawak FM. Okey, kembali dalam kuasa 2 dan kami nak kongsikan tu berkenaan dengan Lah Ahmad tu. Hanya ada berkongsi cabaran membesarkan dua anak lelakinya yang mempunyai ciri-ciri autism ringan.
1: Ada satu hari anak saya, saya selalu ajar dia cakap, Adam, kita kena pergi jumpa salam orang, kita kena pergi rumah orang, jangan pijak kaki atas meja ke, kena kaki duduk bawah kan, kena behave lah kan, pergi rumah orang. Biasalah, mak ayah selalu cakap kat anak-anak macam tu. Saya selalu jaga dia, Adam, lepas ni kita nak pergi sana, so dia tak terkejut. Jadi satu hari tu, saya tersilap arahan ke apa. Lepas tu, aduh, saya lupalah Adam, saya cakap saya nak buat ni, tapi saya tak buat tau. Jadi saya cakap anak saya, Adam, Adam, sorry lah, Abah lupa lah, Adam, Abah tak ingat. Lepas tu dia cakap kat saya balik, Adam, anak saya nombor 2, dia cakap, it's okay Abah, everyone makes mistakes.
0: Yalah oh, lah ada juga madah yang ya, si pernah juga menganggap anak-anaknya etik sebagai beban. Sebaliknya, ia adalah satu amanah dan anugerah daripada Allah. Katalah juga, ada sikit momen tu, tik, yang paling menyentuh hatinya adalah apabila anaknya tik menenangkan dirinya selepasnya terlupa menunaikan janji. Dan baginya, jika anaknya yang mampu menerima kekurangan orang lain dengan hati yang terbuka, masyarakat juga seharusnya belajar melakukan perkara yang sama. Baik, jom kita dengarkan lagi daripada Lah Ahmad, Adinda dan juga Kau Tercipta, hanya di Kuasa 2.

0: uji bakat Bintang Piramli secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Okay, sampai di sojak kami Azri bersama dengan kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Rabu 24 Jun 2026. Terima kasih kepada kita orang semua yang dah bersama dengan Azri untuk malam tu ti. Dari pukul 9 malam sampailah ke jam tu ti tau. Dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam kelak. Apapun, kepada kita sedang memandu ya, pandulah dengan berhati-hati, okay? Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, apapun, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan stream di aplikasi RTM Click. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Terus bersama Sarawak FM, si kisah di sini pun kita berada. Okey, assalamualaikum dan selamat malam.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Limbang FM. Adio Kitani, pasti hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

Baik, dan masih lagi mendengarkan Limbang FM. Audio kita pasti di hati sehingga pukul 3 pagi melalui siaran Sarawak FM. Dan untuk info yang pertama, Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 yang diadakan bermula 2 Julai sehingga 5 Julai 2026 bertempat di Taman Awam Lawas. Dan pelbagai aktiviti yang diadakan, saya nak kongsikan aktiviti yang diadakan pada 2 Julai iaitu hari Khamis pada 11 pagi akan diadakan bengkel muzik tradisional Lun Bawang di Arena Lawas, bengkel Nguk Pata Uluh dan Nguk Bane yang diadakan juga di Arena Lawas. Pertandingan bola sepak bertempat di Stadium Lawas dan Dataran Bandar Lawas. Cabutan tiket bertuah dan pendaftaran Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Itu diadakan pada sebelah pagi. Manakala pada sebelah petang diteruskan lagi bengkel muzik tradisional Lun Bawang, bengkel muzik Nguk Pata Uluh dan Nguk Bane, Raptai Majlis Soft Launching IALB kali ke-39, Raptai Pertandingan Ayong Awatinan, Raptai Pertandingan Gitwin dan juga cabutan tiket bertuah. Itu untuk hari yang pertama. Dan seterusnya juga pada sebelah malam akan diadakan pertandingan Ayong Awatinan, persembahan artis-artis Lun Bawang dan juga persembahan tarian kebudayaan. Baik, seterusnya pada hari Jumaat pada sebelah pagi akan diadakan majlis perasmian pra-pelancaran IALB kali ke-39, pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, tarik tali, pertandingan menyumpit, pertandingan talent Ulung dan Padan Leo Burung, cabutan bertuah. Dan itu untuk sebelah pagi. Manakala sebelah petang akan diadakan Raptai Majlis Perasmian IALB kali ke-39, pertandingan badminton, bola sepak, tarik tali, menyumpit diteruskan lagi. Taklimat pertandingan Bamboo Band, pertandingan masakan tradisi Lun Bawang dan juga cabutan tiket bertuah. Pada sebelah malam akan diadakan persembahan artis kebudayaan dan band, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan G20 dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Leo Burung. Baik, itu untuk hari Jumaat 3 Julai. Seterusnya pada hari Sabtu 4 Julai akan diadakan pada sebelah malamnya, iaitu Majlis Penangguhan kali ke-39 IALB, pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Leo Burung, persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga cabutan tiket bertuah untuk hadiah utama yang akan diadakan pada malam tersebut. Baik, itu antara acara dan pengisian program untuk Irau Aco Lun Bawang. Manakala hari terakhir pada hari Ahad 5 Julai akan diadakan kebaktian IALB ke-39 di BEM Long Tuma Lawas pada pukul 9.30 pagi. Dan semua acara diadakan di Taman Awam Lawas. Dan untuk acara pertandingan bola sepak diadakan di Padang ataupun Stadium Lawas dan juga Dataran Bandar Lawas. Jadi datanglah beramai-ramai ke Taman Awam Lawas untuk menyaksikan sendiri kemeriahan Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 bagi tahun 2026. Baik, teruskan kekal mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Listen.

hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bang FM. Adil kita ni pasti di hati.
1: Ahu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adil kita ni pasti di hati.
2: Baik, anda masih mendengarkan layan sehingga pukul 3 pagi. Baik, saya teruskan dengan info yang seterusnya. Kempen Derma Darah bulan Jun 2026 dari Hospital Lawas, yang mana lokasi derma darah pada 27 Jun hari Sabtu bertempat di Lepapa Lawas Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas, bermula pukul 9 pagi hinggalah 1 petang. Jadi kepada anda yang nak menderma darah boleh datang ke lokasi yang disebutkan tadi untuk anda menderma darah, sempena kempen derma darah pada bulan Jun ini, pada 27 Jun hari Sabtu. Baik, teruskan ke setiap anda bersama kami mendengarkan layan 5 FM sehingga pukul 3 pagi.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi para anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
8: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
7: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
9: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
7: Jangan lepaskan ikan asin di sungai. Sayangi ikan asin kita.
9: Untuk maklumat lanjut, layari www.
10: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
11: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
12: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
13: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
14: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Dato' Sri Siti Nurhaliza berlalu menghiburkan anda. Baik ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tips atasi keresahan. Baik untuk yang pertama, berkongsi dengan orang yang dipercayai. Yang kedua, lakukan aktiviti yang sehat. Yang ketiga, melakukan teknik relaksasi. Dan yang keempat, kurangkan kafein, merokok dan juga alkohol. Jadi seseorang cenderung mengalami keresahan apabila berhadapan dengan tekanan. Jom belajar tip mengenai anxiety bagi mendapatkan minda sehat dan emosi yang sejahtera. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental sedia membantu anda dengan menyediakan talian bantuan krisis kesihatan mental health di talian 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12.30 malam. Baik itu berkenaan dengan keresahan ataupun anxiety, perkongsian kita pada hari ini.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Layan 5 FM dari jam 12.30 malam hingga jam

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio Kitani pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada P.U. Lokman, Novel Haruman Terindah.

tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ni pasti di hati.

Rizky dengan lagunya Bahaya. Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita ini pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Kamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Kamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Kini tu, kita sedang dengar Sarawak FM.

program Salam Sejahtera Rumah Sekalian. Ha? Apakah di antara inovasi yang saya carangkan? Pemimpin dan pengawal. Ya. Ha, Anissa ayat 34 menyebut, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa kesenewan atas orang perempuan, dan juga karena orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebagian daripada harta mereka. Bebialah saya selalu ada, ya. Kita lelaki itu, bini adalah tanggung jawab kita. Anak-anak adalah tanggung jawab kita. Makan, minumnya, tempat tinggalnya, ya, mana ke sekolah, belanjanya, ya, semua tanggung jawab kita lelaki. Patutnya perempuan sibuk, ya, terjebak, ya, sebab saya selalu ada. Duit perempuan, perempuan pun. Duit kita lelaki itu kunci dengan bini kita. Jadi duit je lah pakai kita beli beras, pakai kita beli sayur, kita beli ikan, ya. Sebab kita lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Jangan kena, pernah saya terbaca dalam media sosial, ya, semua bini bayar rumah bini, bayar kereta bini, ya, hantar anak ke sekolah bini, semua bini. Ya, tidak wajar lah, ya, bagi saya lah. Walaupun bini kita mau, kita mesti kesian juga dengan bini kita tu, ya. Bini kita tu sebenarnya lah kerja banyak, ya, yang cari duit juga sudah, ya. Lalu sudah masuk ke nyempun lagi, ya. Baiklah, kita lelaki kita faham sebagai pemimpin, sebagai pengawal, siada kita risin, ya, siada kita risin. Siada kita ragu, siada bini ragu nak, bang, beras ada bang, bang gula siada bang, siada kita nyeragu nak oleh saya. Kita dah tahu, hujung bulan kita buka kebuk berasa, ada kasih. Mungkin ada kita beli terus, ya, bawang ada kasih. Semua nak pakai-pakai dapur, ya. Kelak kita kelak apa ada, ni wah ini tak basak, ada basak tu yang. Apa nak basak berasa ada, kena kau tak beli, ya, tak bagus. Sebenarnya semua tanggungjawab pada lelaki. Bagi orang yang belum berbini, ya, fikir betul-betul tu, bukannya senang nama bini tu. Jangan mbak hati suka aja. Nikah makin 20 ribu, 30 ribu, lepas dia 2-3 bulan bercerai. Kenapa? Ha. Ada orang kadang sampai 9 kali bini. Poyo aja. Nah, kelak dalam hati lah. Siapa anak-anak agak, eh? Tiada anak agak, eh? Bini 9 kali, anak 11 orang. Ya. Kemudian kau manas. Ha. Sampai bini kelak lalu ICU gasak. Lelaki apa, ya? Bukan pemimpin, tetapi pemustah. Ha. Kita harap masih ada lah bala-bala kita di kampung macam dia. Ha, ingat kita, adik kakak, ingat kita di rumah, ya. Saya tu pesan pada saya pun, ya, kita juga. Bagilah kita reflect hari-hari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Layan 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
2: #sehati sejiwa.

0: Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 Poblan 9 MHz.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Salam sihat pendengar Sarawak FM. Saya Ida Suraya Ismail, masih di sini dalam siri Memerdekakan Dirimu Daripada Penyakit Pergigian. Kita dah kenal musuh kita iaitu plak dan asid. Kini masa untuk kita lengkapkan diri dengan senjata pertahanan. Senjata kita sangat mudah. Brus gigi yang betul, ubat gigi berfluorida dan floss. Strategi pertahanan kita perlu ikut peraturan 2:2. Pertama, berus gigi 2 kali sehari, sekali pada waktu pagi dan paling penting, sekali lagi sebelum tidur. Kedua, beruslah selama 2 minit. Jangan gopoh, pastikan semua permukaan gigi digosok lembut. Pastikan juga ubat gigi anda mengandungi fluorida. Fluorida ini ibarat perisai gaib yang membaiki dan menguatkan semula gigi yang diserang asid. Dan jangan abaikan floss gigi. Berus gigi tidak dapat masuk ke celah gigi yang sempit. Floss adalah pasukan khas yang membersihkan markas tersembunyi bakteria ini. Dah bersedia untuk berjuang? Selepas ini kita dengarkan pula apa kaitan makanan dengan kemerdekaan pergigian kita.
1: Ketahui info-info kesihatan anda.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. And
1: you now, now tune in. You know what it is?
0: Hari ini dalam iTech Blue Origin berjaya menghantarku wanita sepenuhnya ke angkasa lepas sejak 1963.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Jadikan suara punya warna. Apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa. Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Subur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mekah Al-Mukarramah, kota yang tidak pernah tidur daripada zikir dan ilmu. Di celah-celah halaqah Masjidil Haram, pernah bergema suara seorang tokoh gergasi yang menjadi rujukan dunia. Seorang perwaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga tradisi Ahlus Sunnah Jamaah dan guru bagi ribuan ulama di Nusantara. Inilah biografi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di bumi suci Mekah. Beliau membesar dalam haruman ilmu. Sebagai keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, nasabnya bersambung terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah mutiara Masjidil Haram yang sangat disegani. Dari pangkuan keluarga inilah Sayyid Muhammad mewarisi bukan saja ilmu, malah ketegasan dan adab seorang murabbi sejati. Beliau adalah gabungan sempurna antara tradisi talaqqi dan akademik moden. Bayangkan, pada usia seawal 25 tahun, beliau sudah menggenggam ijazah kedoktoran PhD dalam bidang hadis dari Universiti Al-Azhar dengan kepujian yang tertinggi. Apabila ayahnya wafat pada tahun 1971, Sayyid Muhammad mengambil alih mandat mengajar di Masjidil Haram. Halaqah ilmunya menjadi antara yang paling sesak di dunia. Beliau bukan sekadar mengajar hukum, beliau meniupkan roh kecintaan kepada ilmu hadis, fiqh empat mazhab dan tasawuf yang murni. Di tengah-tengah arus perubahan zaman dan tekanan ideologi, Sayyid Muhammad berdiri teguh sebagai pembela tradisi. Karya agungnya, iaitu kefahaman yang perlu diperbetulkan, menjadi saksi keberanian beliau. Buku ini bukan sekadar tulisan, ia adalah benteng yang menjawab kekeliruan terhadap amalan tawassul dan maulidur rasul. Beliau menegaskan bahawa kekuatan ummah terletak pada manhaj yang sederhana, berimbang dan bersambung sanadnya kepada guru-guru yang terdahulu. Bagi masyarakat di Malaysia, Indonesia dan Brunei, beliau adalah guru kepada segala guru. Ramai mufti dan ulama besar kita hari ini adalah anak didik langsung dari madrasah beliau. Keakraban beliau dengan Nusantara menjadikan Mekah dan alam Melayu sentiasa bertaut dalam rantaian sanad ilmu yang tidak pernah putus. Pendengar yang dikasihi, 15 Ramadan 1425 Hijri, dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh rahmat, sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
4: Benar.
3: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
4: Oh, jangan rapat gila noh.
3: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih. Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka
4: tadi. Tapi bini dah

0: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: siapa melantar kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tadi, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh. Cuba kau langgar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Oh. Ah, ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
4: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
5: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
3: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
6: Satu suara, satu jiwa.
7: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ulama yang bukan sahaja berilmu tinggi tetapi kata-katanya mampu menggugah hati, mengingatkan tentang akhirat di mana sahaja dia berada. Jadi kisah kita hari itu berkenaan dengan kisah Hasan Al-Basri. Dia dilahirkan di Basrah 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sejak kecil, dia pun kehidupan untuk dikelilingi oleh insan yang soleh, iaitu bi'atus solehah lah. Jadi ibunya merupakan khadam kepada Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi. Ada dalam satu kisah yang menyentuh hati ketika dia masih bayi, dia pernah disusukan oleh Ummu Salamah sendiri, bukan diajak. Beliau pun pernah dibawa bertemu para sahabat, bahkan didoakan oleh Sayyidina Umar, ya Allah, dalam keadaan ilmunya, dalam keadaan agamanya, jadikan dia dikasihi manusia. Dan doa Sayyidina Umar tadi makbul. Imam Hasan Al-Basri menjadi seorang alim yang luar biasa, pakar fiqah, ahli hadis dan pendakwah yang tidak pernah jemu memberi nasihat. Di masjid beliau menasihati, di pasar juga dia menasihati. Dia nasihatkan orang, semua orang, orang awam, ulama, pemimpin dan sebagainya. Dan kehebatannya diakui ramai sehingga Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, tanyalah Hasan Al-Basri kerana dia kuat ingatannya, sedangkan kami sudah lupa. Kata-katanya pula begitu hidup, seolah-olah menggambarkan akhirat di permata. Namun kehebatan sebenar Hasan Al-Basri itu ia adalah pada keberaniannya. Satu hari ada seorang gubernur yang terkenal keras lah, yang garam, nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia mula istana megah, istana yang nampak mewah, dan dia ngajak ramai orang untuk mengagumi kepada istananya. Ketika ramai orang terpesona, wow, kacaknya istana tu, tapi Hasan Al-Basri nya bangkit, nya setuju dan nya berikan peringatan, jangan tertipu dengan bangunannya. Fir'aun dulu pun membina lebih hebat daripada tu, tetapi Allah menghancurkannya. Ingatlah akhirat, jangan dunia melalaikan kamu. Kata-kata yang tadi menyebabkan gubernur terkejutlah. Orang tengah happy-happy nak tiba-tiba kena tegur macam ni. Jadi ramai menyangka Hasan Al-Basri itu kelak akan dihukum. Namun bila dia dipanggil ke istana, Hasan Al-Basri tetap tenang. Bahkan memadah Allah mengambil janji daripada orang yang berilmu agar menyampaikan kebenaran, bukan menyembunyikannya. Dengan izin Allah, hati gubernur ketika ia lembut dan nyasik apa-apakan kepada Hasan Al-Basri. Apabila ditanya rahsianya, Hasan Al-Basri berdoa, ya Allah, jadikanlah kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api itu sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Maksudnya ada juga doa nak ngamal loh, bila jumpa dengan pemimpin yang garang-garang tu, orang-orang besar yang garang-garang tu, ada doanya, jadikan kemarahannya sejuk dan selamat ke atasku, sebagaimana engkau jadikan api sejuk ke atas Nabi Ibrahim. Akhirnya dia wafat pada tahun 110 Hijrah di Basrah. Pemergiannya dirasai oleh seluruh umat Islam. Pengajaran besar daripada kisah tu adalah, sampaikanlah kebenaran walaupun ia pahit. Qulil haq walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Kerana tugas orang berilmu untuk bukan hanya tahu, bukan hanya mengetahui, tapi ia wajib untuk menyuarakan kebenaran. Semoga kita diberikan keberanian seperti Hasan Al-Basri, ia berilmu, ia juga berani dan sentiasa ingatkan manusia kepada akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Lepak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je nak tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik kalau malam semua.
4: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat emas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
3: Mesej dari
5: Garage Chapter
3: hanya di Sarawak FM
6: 89.9 FM
5: di muka,
6: kerana kami
3: prihatin
6: tentang anda.
7: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

بذكرك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: FM sehati sejiwa.
1: Lantunan wahyu.
2: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70, dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami', dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: da.
1: Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya, serta tidak mengelirukan, adil serta tidak menyakiti orang lain. Maka Islam menuntut kebenaran, walaupun ianya pahit ataupun tidak memihak kepada diri sendiri. Seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kerana dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati. Sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar, apatah lagi dalam konteks media sosial. Hanya di hujung jari kita, setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qawlan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan taqwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi. Bismillah.

0: Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa alaihi Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda.
3: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini ada suara lain bersama dengan saya.
2: Ya, kembali bersama dengan anda untuk Selamat Pagi Sarawak sampai pukul 10 pagi. Bab Adidu.
3: Ya, dan kami Aida.
2: Yes.
3: Apa khabar?
2: Sehat alhamdulillah. Hari itu hari Khamis, 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kami dua akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi tu juga. Jadi di kesempatan tu kami nak ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peringat-peringat Surah FM yang si putus-putus mengucapkan selamat pekan terima kasih untuk saya.
3: Ya, betul.
2: Terima kasih banyak-banyak. saya dengar tadi ada lagi yang ngantar dengan saya. Terima kasih banyak-banyak.
3: Alhamdulillah.
2: Apa kata orang, si menang tangan untuk saya nak
3: reply lah.
2: Reply sigit-sigit. Jadi itulah peluang untuk saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kita orang semua. Dan Aida, terima kasih banyak-banyak dengan sudi datang majlis yang seberingkas.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Okey. Untuk pagi tu kita ada perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di mana kini tu masih berlangsung baru saja bermula perlawanan di antara Scotland menentang pasukan Brazil yang mana Kineto masih lagi dalam separuh masa yang pertama. Dan Kineto Brazil telah mendahului pasukan Scotland dengan jaringan 1-0.
3: No. 2-0 dah.
2: Uish.
3: Siapa? Kami Kineto nangga dekat RTM Click. Dah 2-0.
2: Jadi mun kita orang si dapat nangga, apa kata orang, nak nangga TV waktu tu ada telefon pintar, ada smartphone, kita orang senang aja boleh muat turun RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Percuma sahaja guys.
3: Ya, betul. Mungkin itu yang tengah ngantar anak ke sekolah nak dinasihatkan. Jangan cuba-cuba melihat semasa menandu ya. Walaupun benda yang kita orang boleh dah ada dekat telefon mimpi kita orang. Dalam keadaan kini tu memandu, sabar. Kita tahu Brazil main nak.
2: Betul.
3: Sabar.
2: Tahu nak dengan Neymar. Saya dah tet Neymar saya turun. Okeylah, apapun untuk pagi tu, jam yang pertama tu, banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi insyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai untuk awal pagi. Dan juga untuk jam yang pertama, Aida ada perkongsian berkenaan dengan RON 95.
3: Betul.
2: Tunaga nak.
3: Ya, betul.
2: Okey. Sekejap lagi kita akan share bersama dengan anda. So guys, untuk pagi tu, lawati FB Surah FM.
3: Betul.
2: InsyaAllah kita akan muat naik status untuk topik kita pada
3: pagi tu. Ui, best. Best topik kita hari tu kah?
2: Isok boleh sih saya dengan
3: si
2: topik ya.
3: Si boleh.
2: Okeylah, baiklah. Teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: #geng pagi kita.

0: 造孽犯啊！你放个
1: 都bawa kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat-lihat semasa mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
10: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
11: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binimatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bertemu di kesempatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang ada ini ada manfaat untuk kita bersama, dan saya ingin membawa kita bersama berbicara tentang ya ini kita membandingkan sifat anak-anak kita kepada yang lain. Dalam kita meneliti untuk melihat tabiat watak manusia itu sendiri, setiap seseorang itu memiliki kemampuan yang berbagai, dan istilah bahasa kata orang itu, kalau diumpamakan harimau itu dilihat dengan belangnya, gajah dengan gadingnya, ayam itu dengan tajinya. Maka setiap seseorang itu punya kemampuan tersendiri. Bagi kita sebagai ibu bapa, terkadang mudah membuat perbandingan anak kita dengan yang lain. Dalam Islam, ada yang dibenarkan untuk kita membandingkan, ada yang tidak dibenarkan. Jadi yang dibenarkan adalah saat mana dia boleh membagi motivasi untuk seseorang itu ditingkatkan sebagai pengajaran dan pendidikan. Dan ketika kita membandingkan yang membawa seseorang itu menjatuhkan emosinya dan menjatuhkan maruahnya, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam itu sendiri. Sebab itu ketika kita melihat sesuatu, kita hanya mengambil pembelajaran, ibrah di sebalik sesuatu, tidak membuat perbandingan yang menjatuhkan seseorang itu sendiri, memalukan atau mengaibkan. Sebab itu mari untuk kita bersama, setiap seseorang ada kemampuan dan ada nilai dia sendiri dalam setiap individu itu sendiri. Mari untuk kita bersama untuk setiapnya berlaku baik. Sebab itu Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebab itulah mari untuk kita bersama sentiasa memperbaiki diri kita ke arah kebaikan. In asantum asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri, kembali kepada diri kamu sendiri dalam surah Isra. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama.
11: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
13: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okay, masuk untuk kita kongsikan slot Berita Keluarga kita. Jadi dua talian. Kita ulangkan sekali lagi, iaitu
3: okey, 082-245-700 dan 082-245-8002. Talian je kita buka untuk kita menyampaikan pajuan berita keluarga. Sama ada berita, semestinya berita kematian kan, Bob?
4: Ya, betul.
3: Berita sakit tenat, kan, mencari ahli keluarga. Apalagi
2: cari waris.
3: Betul. Ada macam-macam sebenarnya kita orang boleh sampaikan menerusi talian berita keluarga. Yang penting, taliannya kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi.
2: Okey, ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda berkenaan dengan Road 95 tu. Jadi butirannya ada bersama dengan Aida. Jadi macam ni cerita kita untuk pagi tu.
3: Okey, untuk harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi. Okey, untuk harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 liter. Untuk tempoh bermula hari tu sehinggalah 30 Jun. Manakala untuk RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 25 sen kepada RM4.10 dan RM3.47 seliter. Jadi kenyataan itu dikeluarkan daripada Kementerian Keuangan yang mana memaklumkan penurunan harga runcit petrol dan diesel itu adalah selaras dengan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu berdasarkan formula mekanisme harga automatik. Jadi untuk harga petroleum bersubsidi RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.90 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala untuk harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Alright.
2: Jadi Tok, satu perkongsian yang kita petik daripada sini dah.
3: Tok, kami petik daripada berita harian.
2: Okey, kita akan kembali lagi selepas tu. Kita masih lagi menunggu panggilan daripada pendengar-pendengar Sarawak FM. Mungkin kita orang ada nak nyampe berita keluarga. Talian kita Tok dibuka sampai pukul
3: 7 pagi.
2: Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: pagi, hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, 6.51 minit pagi.
2: Yeah.
1: Masih lagi kita dalam slot berita keluarga.
2: Betul.
1: Jadi talian kita masih lagi dibuka untuk anda.
2: Taliannya 082-245-7000 dan 082-245-800.
1: Itu dia. Hampir-hampir. Jaringan ketiga.
2: Ya.
1: Okay, itu, untuk pengetahuan pendengar Sarawak FM, kami orang di konti Sarawak FM, untuk waktu itu pun tengah menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara pasukan Scotland dan juga Brazil. Iaitu Brazil mendahului dengan jaringan 2 gol.
2: Ya, betul.
1: Dan ada masa sepanjang masa pertama hampir nak dah nak habis, cuma ada masa tambahan 6 minit saja lagi.
2: Betul.
1: Jadi apa-apa boleh berlaku dalam masa tambahan tu.
2: Sabar bab. Saya tahu anda menyaksikan itu dia bab. Allahu akbar.
1: Okey. Dan untuk perkongsian kita untuk bagi tahu macam tadi Aida dah kongsikan berkenaan dengan Ron 95 97
2: Turunga
1: tau.
2: Ya, betul.
1: Okey, dan untuk perkongsian yang seterusnya itu sebagai iktibar dan pengajaran kita bersama. Sebab apa? Ada cerita berkenaan dengan berkaitan dengan minyak tu lah. Cerita yang dipetik daripada mstar.com.my, di mana tahu-tahu kuota budi 95 dah hilang. Mangsa heret bekas jurutera IT ke mahkamah angkara salah guna MyCard. Didenda RM18,000. Dengar ya. Salah guna MyCard, guys. Jadi seorang bekas jurutera teknologi maklumat IT didenda RM18,000 selepas mengaku bersalah atas 3 pertuduhan menggunakan MyCard milik individu lain bagi membeli petrol bersubsidi menerusi Budi Madani Ron 95 Budi 95. Jadi tertuduh Aman Rashid 39 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nur Liana Mazukri di Mahkamah Majistret Besut pada Rabu. Jadi mengikut pertuduhan pertama, Aman didakwa menggunakan kad pengenalan milik individu lain di sebuah stesen minyak di Alor Lintang pada 1 Jun lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan kesalahan sama di sebuah stesen minyak di Kampung Raja pada hari berikutnya. Aman juga sekali lagi didakwa melakukan kesalahan sama di sebuah stesen minyak di Kampung Raja pada 15 Jun lalu. Jadi, mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM6,000 atau 6 bulan penjara bagi setiap pertuduhan, dan berdasarkan fakta kes mengadu yang juga pemilik sebenar kad pengenalan berkenaan menyedari kuota bulanan budi 95 miliknya digunakan tanpa kebenaran menerusi TNG e-wallet sedangkan dia tidak mempunyai akaun berkenaan. Jadi pengadu kemudian membuat laporan polis selepas mendapati kad pengenalan yang disalahguna oleh individu tidak dikenali untuk urusan pembelian bahan api itu tanpa pengetahuannya. Tok, tanpa pengetahuan. Jika
2: kedapatan
1: kita orang pakai IC orang lain, contohnya saya pakai IC aku je, pakai je. Nya pun akan dikenakan hukuman juga ya.
2: Betul.
1: Dikenakan denda ya. Kata kita tena, sihalah minjam IC war kau. Kena beli minyak kita. Jangan, pusi dapat juga ya.
2: Betul. Janganlah kita mulah kerja-kerjaan macam ya. Si cuma-cuma mun diketahui bab kata bab tak kedapatan nak 18,000 ah.
1: Iyalah tik. Ataupun contohlah tena nak beli minyak lo. Sihalah pakai je IC, mak je IC ya kau pergi beli minyak sini. Jangan pun dah dapat juga.
2: Bahaya.
1: Jadi apapun sebagai tiba dan juga pengajaran, tolong jangan dipolah kerjaan tu, okay?
2: Betul.
1: Jadi apapun perkongsian yang kita petik tu dipetik daripada fstar.com.my. Dan tepat pukul 7 pagi kita ada apa, Ida?
2: Kita ada berita daripada Nasional FM. Dan selepas ya
1: kita ada hari ini dalam sejarah. Dan selepas ya
2: kembali lagi lah bersama dengan kami dua. Yeah. Kita nak update sebenarnya dari semasa ke semasa keputusan untuk perlawanan Raitut dan juga ada juga info-info lain yang akan kita kongsikan.
1: Yes. Kita pagi tu kita akan ngembak kita jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Bagaimana?
1: Untuk info trafik kita.
2: Alright.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.
1: Geng jalan-jalan.
2: Jalan-jalan.

Surat Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti untuk info cuaca dan bersama-sama kita di talian adalah rakan kita pada Met Malaysia, Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Alright, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini adalah dijangka cuaca baik dan tiada hujan di semua bahagian kecuali di hujan di beberapa tempat di bahagian Kapit. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Serian, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu dan Miri. Manakala tiada hujan dan cuaca baik di bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, jangkaan suhu minimum mencecah sehingga 24 darjah Celsius sehingga maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
2: Alright, terima kasih Kamal. Selamat tugas.
3: Sama.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
5: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
8: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
7: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
9: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
10: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
9: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
10: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
9: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
11: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okey, untuk jam yang kedua, macam biasa kita ada info trafik kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita untuk pagi tu. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Seperti biasa di Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini menuju ke Bulatan Imat dan seterusnya yang beralih pula ke Susu Keluar, Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semar yang menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Dan kembalinya di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok dilaporkan sesak tetapi terkawal, jadi 16 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Badrudin, Jalan Simpang 3, Jalan Rock, Jalan Bayar Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baru. Di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Jika terdapat laporan di Jalan Datuk Amar Kalong Ningkan, trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Beralih pula seterusnya ke Jalan Tan Sri Datuk Amar Sui Bun Ping, Jalan Datuk Muhammad Musa, Jalan Penrisen, Jalan Kucing Bau, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, dan akhir sekali di Kota Semerahan, Kucing Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 38 minit kelewatan dijangkakan. Okey, kita orang boleh laporkan jika ada sebuah kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesesakan yang luar biasa di tempat kita orang menerusi FB Sarawak FM. Dan untuk pagi tu, kita dah ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para Wazers kita yang telah memberikan info jalan ni yang bermasalah ataupun adanya pun trafik yang dikatakan mula bergerak perlahan dan sesak. So guys, hati-hati dalam pemanduan kita orang. Jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main phone masa kita on driving. Kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. So, hantarkan komen anda untuk topik kita pagi tu bersama dengan duo pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Hello. All right, everybody. Welcome to...
7: Kembali bersama
8: Aidal dan Ba Adudu dalam
7: Selamat Pagi Sarawak.
9: Hashtag Gang Pagi Kita.
10: Segment Trendy.
0: Okay, kita dah masuki sepuluh masa kedua. So, pagi tu
11: sama juga macam game pagi tu pun dah separuh masa kedua.
0: Sudah pun 7.30 minit pagi. Masa untuk kita kongsikan apa yang trending. Tapi sebelum ya, kita nak berikan perkembangan semasa untuk Piala Dunia FIFA 2026 antara Scotland dan juga Brazil. Kira tu Brazil mendahului dengan 3-0 untuk memasuki separuh masa yang kedua. Sudah pun berlangsung 65 minit untuk perlawanan pada pagi ini.
11: Yeah. Okay,
0: jadi guys,
11: siapa tim Brazil?
0: Bukan saya.
11: Okay, faham. Okay.
0: Eda?
11: Bukan saya juga.
0: Oh, okay, bagus. Okay, baiklah. Untuk training kita pada pagi tu, ada kaitannya dengan sukan juga.
11: Betul.
0: Tapi tu adalah cara yang kata orang halalan toiban.
11: Betul, halalan.
0: untuk meraihkan kemenangan.
11: Ya, betul-betul Zan. Kita nak kongsikan dengan kita orang itu adalah mengenai sukan MotoGP sebenarnya. Aha. MotoGP 3. Seperti yang kita tahu, bawa-bawa teh Hakim Danish berjaya menempatkan diri di podium yang pertama.
0: Pelumba negarakan.
11: Oh. Ya, betul. Baru berumur 19 tahun, guys.
0: Oh, okay.
11: Nya berjaya untuk mendapatkan podium pertama untuk perlumbaan baru-baru tu. Tapi sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan kita orang adalah cara sambutan ke menangan tersebut. Nah, kita boleh nangka ada video kami sharekan di Facebook Sarawak FM. Seperti biasa nak bab bila kita nangga MotoGP tu, biasanya air yang dipakai air apa?
0: Alkohol.
11: Ya, betul. Tetapi berlainan untuk tim yang under Hakim Danish tu, danya pakai mineral water. Nah, tu lah yang dipada oleh bab tadi halalan.
0: Toiban.
11: Taknya makan mineral water, makan air biasa je, guys. Jadi untuk Ahmadate menghormati agama Hakim Danish. Okey, bawa-bawa tetek jua, ada jua tular sebenarnya di media sosial tindakan gatel oleh botol arak di podium kemenangan Hakim Danish raih pujian. Betul. Sebab biasanya bila di podium ya di tempat 1, 2 dan 3 memang ada botol champagne yang disediakan. Tapi bila nyampun pengurus pasukan tu naik sekali, apa yang dipolahnya nya alihkan botol ya.
0: Alkohol lah.
11: Ya, betul. Tu yang sebenarnya meraih pujian dalam kalangan warganet lah. Sebab pasukan tu menghormati Hakim Danish. Jadi kita madah itu adalah salah satu pujian lah yang boleh contoh, yang boleh dicontohi oleh semua. Walaupun dalam kita meraihkan kemenangan ya,
0: betul,
11: tapi tak nyorang si lupa untuk menghormati agama yang dianuti oleh Hakim Danish.
0: Dan mungkin selepas tu akan mengikuti apa nama jejak langkah Hakim Danish juga bagi meraihkan apa nama kemenangan. Jadi semestinya dengan apa nama alkohol macam mana.
11: Betul.
0: Sebab dah kata orang dah terlalu lama gila kita dengan ikut rentak si daya.
11: Betul.
0: Kali itu kita ikut rentak kita pun halalan toiban.
11: Tapi memang yang kita sigit juga yang pun akan sepasukan Hakim Danish. Memang ada sigit video kami buat nangga malam tadi. Macam Hakim Danish setiap kali sebelum perlumbaan nya si akan pernah lupa untuk membaca doa. And then tapi yang menariknya akan sepasukannya turut sama. Baca doa. Yes.
0: Baik. Ikut agama masing-masing.
11: Betul. Okay,
0: baik.
11: Sama juga mengamin.
0: Menadah tangan juga. Okay.
11: Jadi kita respect lah dengan cara pasukan tu sama-sama menghormati agama masing-masing sebenarnya.
0: Betul. Okay, satu perkongsian yang kita petik daripada sini, Aida.
11: Kita petik daripada Harian Metro.
0: Okay, alright. Jadi kita akan kembali lagi selepas tu.
11: Yeah.
0: Ada lagi sharing cerita kita untuk pagi tu. Perlawanan antara Brazil dan juga Scotland telah pun masuki minit ke 70 kira tu.
11: Okay.
0: Di mana hydration break tu.
11: Oh, hydration break. Okay, faham.
0: Dan hydration break tu pun pertama kali diadakan dalam apa nama FIFA untuk tahun 2006.
11: Yeah. Untuk tahun tu ada 11 peraturan baru. Dan macam-macam peraturan sebenarnya.
0: Nutup mulut nak boleh.
11: Alahai.
0: Kena kad merah. Nampak gayanya macam Neymar nak dimasukkan ke...
11: Serius lah.
0: Yes.
11: Alright. Okay. Sama-sama lah kita nantikan betul ataupun tidak.
0: Macam ni kah kesudahannya untuk apa nama?
11: Lawanan.
0: Untuk perlawanan antara Brazil dan juga Scotland. Untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sore FM.
11: Satu sejiwa. Trending.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, 7.45 minit pagi. Untuk waktu tu, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar kita. Cuma ada sikit aja news kita untuk pagi tu. Yang mana news kita untuk pagi tu, tajuk akhbar kita, Utusan Borneo, hari Khamis 25 Jun 2026.
2: Yep.
1: Bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Mana tajuk utamanya, tubuh pejabat serantau tetap BIM Iaga. Cadangan Sarawak itu mampu pergiat program pembangunan, kerjasama, ekonomi dan pelancongan. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Jika kita ada kerajaan komited lindungi keperluan bahan bakar rakyat menerusi Budi Madani, laporan penuh di muka surat 2. Jika laporan di muka surat 2 berkenaan dengan pengawal keselamatan dihukum penjara 8 bulan dan denda RM50,000 kerana hantaran jelik melampau di FB Ratas Agong. Dan seterusnya, kita ada 3 pintu di rumah Udin, Sungai Sengan, terjejas kebakaran. Laporan penuh di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 7, asrama lebih kondusif tingkat kehadiran pelajar. Yang tu pun agak
2: ya, betul,
1: hangat, hangat diperkatakan. Sebuah institusi apa nama pendidikan, mana wang dialah.
2: Biasalah, kini tu kan musim kemasukan pelajar-pelajar baru.
1: Oh, betul. Lepas yang kita dengarlah, keadaan memang apa nama agak lama lah.
2: Betul, ada ada setengahnya sebenarnya isu yang nak apa lalang turut nak. Nya ada menerima pandangan positif dengan pandangan negatif.
1: Okey. Jadi ruangan tempatan muka surat 8, KMKK perlu patuhi peraturan dan tata etika perkhidmatan. Ruangan nasional muka surat 10, KPM bina 2,596 bilik darjah baru, lantik 3,150 guru. Dan kita tinjau jurangan sukan untuk akhbar utusan Borneo kita untuk pagi tu. Di mana muka surat 15, ruangan sukan, Messi marah dengan dirinya selepas gagal sempurnakan penalti. Si patut. Seterusnya, perebutan gelaran kasut emas Piala Dunia 2026 jadi topik utama. Juga kita ada Ronaldo tutup mulut para pengkritiknya. Penyerang Portugal berusia 41 tahun itu berjaya ledak gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Dan seterusnya, kita ada Sobi 2026, usaha berterusan Sarawak perkasa pembangunan sukan tinju. Panama tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan juga England terikat seri 0-0 dengan Ghana. Pasukan Tuchel terpaksa selesaikan tugasan berat bagi mengesahkan slot kepusingan kalah mati selaku juara kumpulan L. Okey, itu yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita pada pagi tu. Dan berkaitan dengan Piala Dunia tu nak, ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda selepas ini. Dan jangan lupa, menyusul selepas tu, kita ada refleksi diri akan bersama dengan Dr. Syafiq Haji Lugong. Kembali lagi selepas ini, untuk minit-minit yang terakhir dalam
2: Selamat Pagi Sarawak, hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum, salam sejahtera. Di antara kepimpinan yang kita polah lah untuk bangsa kita, keupayaan ibu bapa menawan hati dan pikiran anak-anak untuk menjadikan anak-anak berguna berjaya di dunia dan akhirat, ialah maksud kepimpinan. Keupayaan mak bapa menawan hati anak dan pikiran anak untuk menjadikannya kelak berguna dan berjaya di dunia dan akhirat. Sekolah pandai, ngaji pandai, agama pandai, hormat orang tua, ya. Nisi ada lari pada rumah, ya. Nisi hidup gam, nisi terlibat dengan dadah, ya. Nisi buli orang. Anak sekurang-kurang macam tu dan agak lagi tu. Walaupun secara hakikatnya nisi dapat kita nak adakan anak yang nisi ada masalah. Memang ada masalahnya, tapi minimal masalahnya. Jangan kelak masuk penjara, turun penjara, masuk penjara, keluar penjara. Anak kita aja sampai mak bapak malu nak bergaul dengan orang tentang perangai anak. Jadi kepimpinan dalam keluarga bermaksud macam ni kita laki bini nak menawan hati dan fikiran anak-anak kita, ya, untuk menjadikannya berguna dan berjaya di dunia dan akhirat. Agamanya cukup, sekolahnya okey. Tu kita ragu anakku semua A, ya. Ingat kita ada anak kadang-kadang first class honors dari universiti, first class, tapi tak respect dengan mak bapak, tak hormat dengan mak bapak. Kadang-kadang anak tu gaji besar, tapi mak tu, bapak tu dihantar ke rumah penjagaan orang tua. Anak banyak, tapi anak ragu. Bisa ada ragu dengan mak bapak lagi. Ini kita tidak mahu. So, kurang-kurangnya bapak kita ada, siadanya minta duit ke kita sebenarnya, ya, minta tangga, minta abas tewa kampung, ya, tiba ke orang Iban, udah namanya ngadu ke gawai. Di anak-anak dari pulai ke rumah, ringat nama reti gaji besar pulai ndak gawai, mesti kita pun sama juga lah. Muraya tu anak kita ndak nampak, mau apa ke adalah, mau apa sedagi boleh buat lah, ya. Bagi kita adik-beradik itu lain lagi cara kita dengan mak bapak kita. Barulah kita, apabila kita pandai memimpin keluarga, anak kita berjaya dunia akhirat, hati kita senang, ya. Jadi apabila mak bapak ada upaya mempengaruhi anaknya, insyaAllah anak itu okey, ya. Mungkinnya sebenarnya isi 100% hebatlah, ya. Ada juga kekurangannya, tapi alhamdulillah lah kalau kita dapat mengaturnya, alhamdulillah kurang sikit masalahnya, kurang sikit apa yang benda yang dilakunya tidak baik, ya. Memang jadi anak memang ada masalah, memangnya mancai kata saya, ya. Memangnya bola hitam pun dulu pun, masa sekolah dulu pun bola juga, ya. Jadi ya kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi dah kita orang dengan topik kita untuk pagi tu.
1: Betul.
0: Jadi kita orang boleh hantarkan komen kita orang di sini.
1: Yep.
0: Berkenaan dengan cuti sakit. Adakah benar-benar ataupun sekadar drama swasta?
1: Drama swasta. Kita orang pun tahu lah. Dua tiga menjak tu heboh cerita beli MC. Jadi mana-mana kita orang yang pernah berdepan dengan situasi macam tu, mungkin ada pandangan kita orang. Kita orang boleh share lah dengan kami orang. Okay.
0: Pernah berdepan dengan, yalah, ni tahu ada di kalangan apa nama kata orang,
1: apa ya,
0: klik, apa klik kah nama Melayu,
1: rakan
0: sekerja. Allahu Akbar.
1: Ya, saya memahaminya, tidak apa, rakan sekerja
0: yang ada maulah kerjaan tu. Mungkin kita orang boleh kongsikan kenanya selalu maulah macam ya.
1: Kenapakah itu? Janganlah dibuat begitu ya.
0: Mungkin ada yang berdepan dengan situasi macam yang boleh kongsikan komen anda di FB Sarawak FM. Ataupun ada yang kita orang kan, nyate ngambil cuti sakit. Tiba-tiba te, ai, pandai ada mukanya Rahmol.
1: Hai. Siapa itu?
0: Mungkin macam lah. Kita orang te lalu terpaksa lah cover kerjanya.
1: Ya, sakit hati tu.
0: Okay guys, boleh hantarkan komen anda di FB Sarawak FM.
1: Betul.
0: InsyaAllah kami akan bacakan dari semasa ke semasa untuk pagi tu. Sarawak FM,
1: sehati sejiwa.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat, yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.